0: secara bertahap. Agus Pamudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses pendakwaan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada kesalahan demi, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi

0: ruang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
1: Menyaksikan kinerjanya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di SM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan mencapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman, terutama ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita

0: cadangan.
1: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos

0: destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
1: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
2: Hal itu semua sudah disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan kan, seperti itu.
1: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Arnusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Arnusna, termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, Emrit Ki, mengatakan sebagian besar jemaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jemaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Arnusna, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, Emrizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.

0: Seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya, komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
1: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Amri Zuki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung.

0: Silakan.
1: Ya, Bang Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
1: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arum Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arum Musnah dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
2: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan dia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
3: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
2: Untuk karena itu benar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti info haji.
0: Beralih ke informasi

korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia

0: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan ini sudah cukup bagus. Selama ini besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
0: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Warman mengungkapkan timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Dia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami di final. Kami hanya fokus pada diri sendiri. Kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah

dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di Bima Pagi. Dengan kami hadirkan Halo Bima pagi hari ini hingga pukul 9. Dan kami juga akan update informasi cuaca nantinya pada pukul 8.50 menit. Dan untuk Halo Bima kami hadirkan informasi wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Pagi hari ini menemani aktivitas weekend Anda untuk minggu yang cerah, wilayah Bima dan sekitarnya terlihat banget cerahnya. Dan untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sudah dengan list kegiatannya, semangat terus untuk Anda. Udah makan, udah sarapan pagi belum? Semoga pagi ini menyenangkan dengan sarapan yang terus disyukuri dan tentunya juga pikiran yang sangat positif untuk menjalani hari. Pagi hari ini koleksi lagu Pak Bima dengan judul lagu Tambulate sudah menemani aktivitas pagi Anda. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dengan Pro 1 di manapun Anda berada, Sukmi masih temani Anda di program Halo Bima pagi hari ini di edisi weekend kita. Baik, kita hadirkan untuk informasi wilayah Kabupaten Bima terkait suasana tenang menjadi panik usai ODGJ bakar rumahnya. Suasana tenang di Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berubah menjadi kepanikan setelah kebakaran besar melanda pemukiman warga pada Sabtu 16 Mei 2026. Sedikitnya 15 rumah panggung, 1 rumah semi permanen dan 1 gudang dilaporkan terbakar dalam insiden tersebut. Seluruh bangunan rata mengalami kerusakan parah hingga rata dengan tanah, pendengar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2.40 menit waktu Indonesia Tengah. Itu dipicu aksi pembakaran sengaja oleh seorang warga berinisial H, 38 tahun. Pria yang satu ini disebut mengalami gangguan kejiwaan alias ODGJ dan kerap terlibat pertengkaran dengan keluarga maupun tetangganya. Menurut info warga, sebelum kejadian H sering mengancam akan membakar sang adik yang ada di rumahnya. Naas, aksi itu pun menjadi petaka di Kampung Lido. Warga menyebut api pertama kali muncul di rumah yang berada di RT 6 RW 2 Desa Lido. Kebakaran api kemudian membesar dan menjalar dengan cepat ke rumah warga lain karena kondisi bangunan yang sebagian besar berbahan kayu. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun besarnya kobaran api membuat warga kewalahan. Laporan kebakaran diterima petugas damkar sekitar pukul 3.15 menit waktu Indonesia Tengah dari seorang warga bernama Abdullah. Mendapat laporan tersebut, 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan menuju lokasi. Petugas damkar kemudian bersama personil Kecamatan Belo, Palibelo dan Monta tiba di lokasi sekitar pukul 3.28 menit dan langsung melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 6.30 menit. Petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan hingga pagi hari. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun puluhan warga kehilangan tempat tinggal beserta seluruh harta benda mereka. Kerugian material diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Sejumlah korban diketahui memiliki anak kecil dan balita sehingga sangat membutuhkan bantuan darurat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima Ruslan menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut. Pihak kepolisian kini diminta segera mengamankan terduga pelaku untuk menghindari kemungkinan aksi balasan maupun gangguan keamanan lainnya, termasuk potensi pemblokiran jalan oleh warga. Sementara itu, pemerintah desa diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada para korban kebakaran. Dengan demikian, untuk informasinya kita akan lanjutkan untuk informasi pagi hari ini di laman berjuta informasi kami. Anda dapat menyimak dan membaca lebih lanjut informasinya rri.co.id.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Sukmi masih temani Anda di program Halo Bima pagi hari ini untuk edisi 17 Mei 2026. Informasi selanjutnya dari Dompu Pendengar terkait satu puskesmas representatif akan dibangun di Dompu. Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat kembali mendapatkan kabar baik di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Dompu memperoleh alokasi anggaran sebesar 13 miliar rupiah dari Kementerian Kesehatan RI untuk membangun satu unit puskesmas baru. Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan representatif guna menunjang pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Dikatakan oleh kecamatan untuk puskesmas baru direncanakan akan dibangun di Desa Madaprama. Menurut Bambang, Desa Madaprama dipilih untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat yang selama ini masih ditangani oleh puskesmas Dompu Barat. Selain itu, Kecamatan Wojo merupakan wilayah terluas di Kabupaten Dompu dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Dompu, sehingga keberadaan fasilitas kesehatan tambahan dinilai sangat dibutuhkan. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang Sukmi sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Sumbawa. 3 nelayan diamankan, puluhan botol bom ikan disita. Satuan Polairut Polres Sumbawa menggagalkan dugaan praktik destruktif fishing atau penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan selatan Balabai, tepatnya di antara Pulau Medang dan Pulau Moyo pada Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sebuah kapal bersama sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk merakit bom ikan. Selain itu, 3 nelayan yang diduga melakukan pengoboman ikan juga berhasil diamankan. Kapolres melalui Kasat Polairut Polres Sumbawa Ibtu Baik Sinta Dewi Ratna Negari SH pada Sabtu 16 Mei 2026 menjelaskan pengungkapan bermula pada saat personil pos Labuan Badas melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah perairan Selat Balabai. Personil Sat Polairut berangkat menggunakan kapal polisi 212017 dari pangkalan Labuan Badas menuju lokasi pemantauan. Setelah tiba di sekitar Selat Balabai sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah, petugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal yang melintas di kawasan tersebut. Berdekar sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah, petugas mendapati sebuah kapal yang gerak-geriknya mencurigakan. Aparat kemudian melakukan pengejaran dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Petugas lagi membawa kapal, awak kapal serta barang bukti ke pos Labuan Badas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses evakuasi berlangsung aman dan terkendali sehingga tiba di pos sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya dan tentunya juga informasi dari Sumbawa juga menuntaskan kebersamaan Sukmi untuk Halo Bima. Dan satu informasi kami akan hadirkan sekitar 4 menit ke depan dengan kami hadirkan update informasi cuaca nantinya untuk menemani aktivitas Anda pagi weekend ini. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Cenah.
3: Siapa
2: ini?
3: Oh,
2: cenah. Ini enggak ada yang di jamban.

0: Ambro ini suka ambro ambro coba.
1: Terima kasih. Tuh.
2: Ngapain?
1: Lewat lo, apa tuh?

0: Saudara pendengar, walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi, kami hadirkan update informasi cuaca pagi hari ini bersama podcaster Ondati Bima, ada rekan Ratu di sana. Kita akan langsung sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Ratu.
1: Halo Kak, pagi.
0: Iya, pagi juga rekan Ratu. Pagi hari ini rekan Ratu, silakan dengan update informasi cuaca wilayah Bima dan sekitarnya. Silakan selengkapnya.
1: Oke Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun berada. Berikut disampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompuh yang akan berlaku di tanggal 17 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari ini cuaca diperkirakan berawan hingga potensi hujan intensitas ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan potensi hujan intensitas ringan, namun dapat disertai kilat petir dan ada potensi angin kencang. Lalu pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga potensi hujan intensitas ringan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Bima dan Dompuh pada hari ini akan dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan angin maksimumnya diprediksi dapat mencapai hingga 30 sampai 40 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam di pukul 17 lebih 53 menit. Kemudian esok harinya matahari akan terbit di pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya yaitu kondisi tinggi gelombang laut. Untuk perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang masih dalam kategori aman yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Perlu diwaspadai gelombang tinggi di perairan selatan Bima dan Dompuh dan Samudra Hindia Selatan NTB, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. Dan jangan lupa juga untuk tetap memantau perkembangan cuaca seputar wilayah Bima dan Dompuh di media sosial kami atau dapat mengikuti akun media sosial kami BMKG Bima di Facebook BMKG Bima, Instagram kami @BMKG_Bima atau bisa juga bergabung di WA channel kami Info BMKG Bima Dompuh. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kembali ke studio RRI Bima.
0: Baik, terima kasih rekan Ratu untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca. Dan jangan lupa untuk update informasi cuaca, terutama cuaca ekstrim di laman BMKG, Info BMKG. Dan kami akan juga update informasi cuacanya di laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: kesian Pak.
1: Bukan jendela dunia, Mak.
0: Nah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kepergi lagi urus jendela dunia.
2: Kasihkan dia uang itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden.
0: Kasihan, tapi sudah banyak minta buku di rumah. Amalan mikir dirimu dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar dari bicara dia kayak menteri ini saja. Mana minta buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Prosatu RRI Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Dan selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Prosatu RRI Mataram untuk mengikuti jalannya siaran langsung gereja pagi hari ini untuk edisi 17 Mei 2026. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kita cek fakta, apakah aman makan bawang putih bertunas? Ya, pendengar, bawang putih yang bertunas ternyata tetap aman untuk Anda konsumsi, bahkan memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Dan fenomena alami ini bukan tanda kerusakan, melainkan fase pertumbuhan baru pada tanaman itu sendiri. Mungkin Anda sering ragu ya melihat tunas hijau muncul dari siung bawang. Dan saya langsung dari laman Real Simple, kondisi ini sebenarnya tidak membuat bawang putih menjadi beracun. Jadi tunas hijau itu memang memiliki rasa yang lebih tajam ya dan sedikit pahit, tapi bagian ini tidak akan membahayakan kesehatan tubuh Anda saat tertelan. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Baiklah pendengar, untuk Anda umat Nasrani, saatnya kami hadirkan ke ruang Anda siaran gereja dari GBI Rock Mataram.
1: Mari satu kali lagi

0: kasih-Mu.
1: Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih.
0: Yes, God.
1: Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan.

0: Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami. Satu hal yang kami mau katakan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu. Dan Engkau yang melihat hati kami pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau mendapati hati kami haus, lapar akan kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, bahkan dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Bapa, hati kami telah siap. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya pagi hari ini tidak ada antara kami yang terlewatkan. Semua kami dilawat oleh Tuhan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami mengalami kelegaan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau duduk dengan tenang, diam Tuhan, menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Wow. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sangat baik buat kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, salam hangat dari Bapak Gembala. Tidak bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan saya dikasih kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Penggembalaan dalam kebenaran. Shepherding in truth. Waduh, haleluya. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa penggembalaan itu bukan hanya tugas seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara. Ya, penggembalaan itu bukan hanya tugas pelayan Tuhan. Penggembalaan itu bukan hanya tugas gembala komsel. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Penggembalaan itu bukan hanya tugas saya, kami yang melayani di gereja, Bapak Ibu, enggak. Tapi penggembalaan itu adalah tugas setiap kita. Nah, satu orang yang bilang amin. Penggembalaan itu adalah tugas saudara dan saya. Suami, tugasmu menggembalakan. Istri-istri, tugasmu menggembalakan. Siapa yang saudara harus gembalakan? Anak-anak saudara. Pemimpin-pemimpin perusahaan, mohon maaf, bos-bos. Saudara juga gembala bagi karyawan saudara. Amin. Makanya penggembalaan itu bukan hanya tugas Bapak Pendeta kita. Enggak. Tapi tugas setiap saudara dan saya. Terlambat. Bapak Ibu, ini yang harus saudara dan saya sadari. Kalau kita enggak mengerti ini Bapak Ibu Saudara, kita akan gagal dalam kehidupan kita. Keluarga kita akan gagal. Keluarga kita akan hancur. Kalau kita tidak memahami, mengenal, mengerti benar bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai gembala. Sekali lagi, suami-suami, tugas saudara dan saya menggembalakan istri dan anak-anak saudara. Dulu saya berpikir Bapak Ibu menjadi gembala itu mudah. Menjadi gembala itu enak, hanya tinggal perintah-perintah saja. Itu pemikiran saya, mohon maaf. Tapi setelah Tuhan percayakan, Bapak Gembala mempercayakan saya sebagai gembala, Bapak Ibu. Masya Allah. Luar biasa, Bapak Ibu. Makan hati, ya. Ada kecewa di situ. Ada mau menyerah di situ, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar dari pribadi yang luar biasa. Gembala agung kita, yang namanya Yesus Kristus. Sekalipun dikhianati, sekalipun ditinggalkan Bapak Ibu, dia tetap menggembalakan saudara dan saya, bahkan anak-anaknya, untuk mereka mengenal siapa dia sesungguhnya dalam hidup mereka Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara, di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16, kita baca bersama-sama. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Yehezkiel 34 ini, ini judul perikopnya adalah Tuhan Gembala yang baik. Dan dia menegur gembala-gembala yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya, Bapak Ibu Saudara. Dari tahun 2003, Bapak Ibu, saya dipercayakan menggembalakan di Lombok Utara. Dan saya bersyukur banyak hal yang saya pelajari di situ, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang saya pelajari bagaimana harus menjadi pemimpin yang mengayomi, menjadi pemimpin yang menjadi contoh, menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya begini, Bapak Ibu, shepherding in truth berarti memimpin, merawat, dan membangun kehidupan orang lain berdasarkan karakter dan firman Allah, bukan kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah saksikan selama 2,5 tahun, Bapak Ibu, saya hanya bisa berkhotbah begini, saudara, percayakah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau dia tidak bilang amin, Bapak Ibu, saya tatap matanya, langsung dia bilang amin. Siapa itu, Bapak Ibu? Istri saya. 2,5 tahun saya khotbahin dia, Bapak Ibu Saudara. Makanya kami menjadi gemuk segar. Dia tidak bilang amin, saya tatap matanya, amin, amin. 2,5 tahun, Bapak Ibu, kami belajar bagaimana harus menggembalakan. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu, sampai ada jemaat di tempat layanan kami, Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan satu hal yang saya mau katakan, semua karena kesetiaan saya untuk melayani satu jiwa itu, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya belajar, Bapak Ibu, bagaimana menjadi gembala itu betul-betul membutuhkan membutuhkan harga yang harus dibayar. Ketika saya dipercayakan jemaat untuk dilayani, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kami dikecewakan, kami disakiti, orang yang sudah kami bantu memfitnah kami, Bapak Ibu. Tapi di situ saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami, Bapak Ibu. Dan ketika kami setia menggembalakan, Bapak Ibu, Tuhan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah, dari kasih karunia kepada kasih karunia, sehingga kehidupan saya, kami sekeluarga, mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini penting buat kita. Sekali lagi saya mau berkata, penggembalaan itu bukan hanya tugas kami sebagai pendeta, bukan hanya tugas Pak Hendra Lumintang, bukan hanya tugas Ibu Hana Liliwarti sebagai pendeta, enggak, Bapak Ibu. Tapi tugas saudara dan saya itu harus menggembalakan orang yang paling dekat dengan saudara. Siapa, Bapak Ibu? Keluarga kita. Dan saya percaya seperti Pak Roni sering katakan, Bapak Ibu, kalau kamu sudah berhasil menggembalakan keluargamu, percayalah, Tuhan akan mempromosikan engkau untuk menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita bersama-sama menikmati anugerah dan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau saya tidak setia dalam penggembalaan, Bapak Ibu, menggembalakan istri dan anak-anak saya tidak akan pernah dipercayakan untuk menggembalakan jemaat di Lombok Utara, Bapak Ibu. Dan bersyukur di Lombok Barat kami buka pelayanan, ada jemaat yang kami gembalakan. Dan waktu kami di Mataram, Bapak Ibu, itu kami buat komsel, karena Bapak Pendeta Kardi bilang harus berkomsel. Dari 4 orang, Bapak Ibu, dari 4 orang kami setia menggembalakan. Dan sekarang sudah lahir 3 komsel. Kalau kami kumpul, Bapak Ibu, bisa 56 orang, 60 orang kami bisa berkumpul bersama-sama. Bukan kuat gagah saya, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah dan contoh teladan yang gembala agung kita contohkan buat kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, suami-suami siap menggembalakan istrimu? Amin. Suami-suami siap? Istri-istri siap menggembalakan anak-anakmu? Dan saya percaya, Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini, Bapak Ibu, anugerah dan perkenanan Tuhan itu memampukan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan, saya menulis, saya mendapatkan juga, Bapak Ibu, bahwa penggembalaan dalam kebenaran adalah pelayanan pastoral yang berlandaskan kasih dan firman Tuhan, di mana gembala bertindak sebagai pengurus. Katakan pengurus, Bapak Ibu, yang bertanggung jawab, bukan pemilik. Kita ini pengelola, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Sasaknya itu steward, ya. Kita ini pengelola. Ya, domba itu bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin mereka, untuk kita arahkan mereka, untuk kita bina mereka, untuk supaya mereka bisa melihat Kristus nyata melalui kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Untuk apa, Bapak Ibu? Memelihara, melindungi, dan mengarahkan jemaat, mengarahkan keluarga kita, supaya mereka mengenal siapa pribadi Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu, ini berfokus pada ketulusan melayani, bukan mencari keuntungan diri sendiri, serta meneladani Kristus yang rela berkorban. Katakan berkorban. Makanya kita suami-suami harus berkorban buat istri kita. Amin. Saya belajar Bapak Ibu. Dulu saya berpikir kalau menikah itu enak. Ya, kalau menikah itu enggak ada masalah, enggak ada tantangan Bapak Ibu saudara. Kalau menikah itu pokoknya yang baik-baik saja yang kita bisa nikmati. Enggak, ternyata Pak Endrol Mintang setelah kami menikah Bapak Ibu, Bapak itu selama mungkin tahun kedua, tahun ketiga saya ya. Hanya satu bulan atau dua, tiga bulan kami menikmati sorga. Tapi setelah itu Bapak Ibu, mohon maaf. Kami menikmati neraka dalam kehidupan keluarga kami. Kenapa? Karena kami tidak mengerti bagaimana saling membangun, saling menghormati, saling menghargai. Ya, saya pernah saksikan, saya pernah tinggalin istri saya di Pusuk waktu itu. Mau ibadah Bapak Ibu saudara. Saya mohon maaf, saya bukan mempermalukan diri saya, tapi ini pengalaman saya. Bagaimana untuk membangun keluarga itu dibutuhkan yang namanya anugerah Tuhan. Dibutuhkan yang namanya kasih karunia Tuhan Bapak Ibu saudara. Setelah anak kami lahir Bapak Ibu, di situ kami belajar bagaimana bisa berkata bahwa keluargaku adalah sorgaku. Amin. Kenapa? Karena kami belajar saling melayani. Kami belajar saling mengembalakan. Kami belajar saling mengingatkan. Kami belajar saling melayani dalam kehidupan kami. Dan di situ saya menikmati anugerah Tuhan Bapak Ibu. Sampai hari ini ya sayang ya, ada istri saya di sini. Kita menikmati sorga dalam rumah tangga ya. Kenapa? Karena kami saling melayani Bapak Ibu saudara. Muhammad, karena istri saya orang Bali, orangnya keras. Saya juga orang sini Bapak Ibu. Orangnya keras. Tidak ada saling, karena dulu ya karena kami pernah sekolah Alkitab, tapi kan masih mempertahankan apa namanya ego. Ya, kamu harus tunduk sama saya. Istri saya bilang, kamu harus mengasihi saya. Tapi di situ kami belajar Bapak Ibu, bagaimana setelah kami belajar saling melayani, kami belajar saling menggembalakan Bapak Ibu. Kami menikmati perkenanan Tuhan dan kami menikmati berkat anugerah Tuhan sehingga kehidupan kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, makanya ini berfokus pada ketulusan melayani, bukan mencari keuntungan diri sendiri serta meneladani Kristus yang rela berkorban. Dulu saya tidak bisa berkorban. Saya ingat waktu orang tua saya pergi ke Lombok Utara, Bapak Ibu saudara. Beliau lihat saya cucikan baju dan pakaian dalam istri saya. Ketika saya beliau lihat, beliau langsung bilang gini, kamu laki-laki, suami, kok kamu seperti itu? Loh, saya bilang sama beliau, Bapak, saya pakai bahasa halus, Bapak mohon maaf, saya melayani istri saya, karena dia juga melayani saya. Bapak Ibu, ketika kami pulang, saya pulang ke Lombok Tengah Bapak Ibu, saya melihat orang tua saya cuci juga pakaian istrinya. Sampai saya tanya, loh, Bapak, kok Bapak? Supaya saya juga menikmati sorga dalam rumah tangga, supaya kita saling melayani, saling meneladani kehidupan Kristus lewat kehidupan kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita harus rela berkorban. Katakan kiri kanan Bapak Ibu saudara, kamu harus rela berkorban. Ya, supaya apa? Supaya kita menikmati hadirat sorga dalam kehidupan rumah tangga kita Bapak Ibu saudara, dalam kehidupan pelayanan kita. Nah Bapak Ibu, mengapa kita harus mengembalakan dalam kebenaran? Ini penting untuk kita pahami dalam kehidupan setiap kita. Mengapa saudara dan saya harus mengembalakan dalam kebenaran? Bapak Ibu, kebenaran adalah satu-satunya elemen yang dapat menghasilkan buah dan pertumbuhan rohani dalam kehidupan setiap kita. Saudara tidak akan pernah bisa hidup kudus, saudara tidak akan pernah bisa maksimal kalau saudara tidak memenuhi kehidupan saudara dengan kebenaran itu dalam kehidupan saudara. Siapa kebenaran itu Bapak Ibu? Yesus Kristus. Penuhi hidupmu dengan kebenaran Tuhan. Izinkan dia bertata dalam kehidupan saudara. Saya ingat satu ayat kebenaran firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, dalam terjemah lain berkata kebenaranku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengizinkan kebenaran Tuhan mendrive kehidupan kita, maka saya percaya perjalanan saudara pasti berhasil. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian, mungkin banyak proses di situ, tapi kalau kita berjalan dari kebenaran kepada kebenaran dan kita mengizinkan kebenaran yang mendrive kehidupan kita, maka saya percaya Bapak Ibu, hidup kita pasti berkemenangan dan hidup kita mempermuliakan Tuhan dan Raja kita yang namanya Yesus Kristus yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu saudara, karena kebenaran adalah benih ilahi dan sumber pengudusan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, ingat pujian tadi pertama ya, bahwa kekudusan itu harus menjadi identitas setiap kita orang-orang percaya. Kenapa? Karena dia Allah yang kudus, dia Allah yang suci, Dia harus kita hormati, harus kita kagumi dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Makanya tadi saya bertanya, mengapa kita harus mengembalakan dalam kebenaran? Karena kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Kalau saudara tidak memenuhi kehidupanmu dengan kebenaran Tuhan, Bapak Ibu, tidak mengisi kehidupanmu dengan firman Tuhan, maka saya percaya saudara tidak akan pernah mengalami kehidupan yang indah, yang enak. Kehidupan yang betul-betul memberi dampak buat orang lain, Bapak Ibu saudara. Kenapa? Karena kematian yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memenuhi kehidupan kita dengan kebenaran, Bapak Ibu, maka itu menjadi benih yang menghidupkan. Dimanapun saudara berada, hidupmu menjadi berkat. Dimanapun saudara berada, hidupmu menjadi contoh, menjadi teladan. Kenapa? Karena kehidupanmu dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Makanya 1 Petrus 1 ayat 23 berkata begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang pana, tetapi dari benih yang tidak pana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak Bapak Ibu saudara. Saya mungkin tidak akan jemu-jemu berkata, ayo penuhi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, konsisten baca, renungkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya belajar dan saya ingat pesannya Pak Roni, Bapak Ibu. Saya sering katakan dalam khotbah saya bilang gini, kalau saudara konsisten untuk membaca, melakukan, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan firman Tuhan melalui kehidupan saudara, maka saya percaya saudara akan dibawa semakin hari semakin naik untuk mengenal, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Amin, Bapak Ibu. Makanya kebenaran itu benih yang menghidupkan buat setiap kita. Kalau kita tidak memahami, kita tidak menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang Tuhan siapkan buat kehidupan setiap kita, Bapak Ibu saudara. Saya menulis di sini, Bapak Ibu saudara, pertumbuhan rohani dimulai dari kelahiran baru yang dimungkinkan melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mau konsisten membaca firman Tuhan? Amin. Ayo, saya sejak pertama bertobat, Bapak Ibu saudara, waktu saya di penjara, itu saya konsisten baca firman Tuhan. Mungkin kalau orang tanya berapa kali khatam baca firman, mungkin enggak bisa dihitung, Bapak Ibu saudara. Kenapa? Karena saya sangat senang membaca firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang membuat saya kuat dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Kebenaran itu yang membuat saya berani untuk menyatakan terang kemuliaan Tuhan dimanapun saya berada. Bapak Ibu, kebenaran adalah benih yang menghidupkan setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Makanya jika kebenaran adalah benih kehidupan, coba kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jika kebenaran adalah benih kehidupan baru, maka pertumbuhan berkelanjutan, pertumbuhan selanjutnya harus terus disuplai oleh benih yang sama. Apa, Bapak Ibu? Yaitu firman Allah. Makanya saya berani berkata begini, Bapak Ibu, kalau saudara tidak konsisten baca firman, saya berani berkata begini, kerohanianmu akan stuck. Kerohanian saudara tidak akan pernah bertumbuh. Saudara hanya sedar beragama dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Anda pernah mengalami kuasa firman itu dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya bertanya sekali lagi, kenapa kita harus mengembalakan dalam kebenaran? Karena kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Kalau kita tidak mengisi hidup kita, hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita bisa bagikan buat orang lain, Bapak Ibu? Suami-suami, kalau bapak-bapak tidak mengisi hatimu, pikiranmu dengan kebenaran, apa yang saudara bisa bagikan buat keluargamu? Tidak ada. Hanya pengetahuan? Itu mungkin bisa, tapi membuat sombong, Bapak Ibu. Tapi kalau kita membagikan firman Tuhan, maka anak-anak kita, istri kita, akan bertumbuh dan menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Tanpa kebenaran, tidak ada kehidupan. Dan tanpa kehidupan, tidak ada pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan, Bapak Ibu, hidup kita tidak akan pernah bisa berbuah. Siapa yang setuju, katakan amin. Makanya ayo, penuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, konsisten. Ayo katakan kiri kanan saudara, konsisten baca firman Tuhan. Konsisten renungkan firman Tuhan. Berani memperkatakan, berani melakukan, berani membagikan firman Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, ada sebuah statement berkata begini, kalau hatimu tidak dibentuk oleh Tuhan, pelayananmu hanya akan membesarkan dirimu, bukan memulihkan domba-dombanya, Bapak Ibu. Setuju ya? Kalau kita tidak mengizinkan kehidupan kita diisi, dipenuhi oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, maka saya percaya itu hanya memuaskan pribadi kita, tapi tidak memulihkan domba-dombanya, tidak memulihkan istri dan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya berpikir, saya pernah berpikir begini, saya mungkin tidak lama akan menikah. Maksudnya, paling-paling saya menikah mungkin sekitar 2 atau 3, 4 tahun saya menikah. Pernah saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Karena keluarga saya tidak ada yang menikah sekali. Serius, tidak ada yang menikah sekali. Dan itu menghantui saya, Bapak Ibu. Sampai saya bilang begini sama istri saya, kalau kita tidak saling menghormati, saling membangun, mungkin kita bisa bercerai. Dan awal-awal kami menikah, betul ya istri saya, berapa kali dia minta bercerai sama saya, Bapak Ibu. Tapi ketika kami terapkan saling melayani, saling menggembalakan, Bapak Ibu, karena saya sadar saya gembala buat istri saya, di situ saya menikmati anugerah Tuhan. Sampai orang tua saya berkata, "Wih, hebat kamu ya, kamu bisa setia sama satu wanita." Sampai saya bilang gini sama orang tua saya, "Mi, sekek doang di bibi. Satu aja ndak habis-habis." Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, kehidupan kami menjadi contoh buat keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena kami memenuhi, saya pribadi memenuhi hidup saya dengan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Saya membaca, saya merenungkan, saya memperkatakan, saya melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan itu yang menjadi benih yang menghidupkan, bukan hanya orang lain, Bapak Ibu, tapi menghidupkan diri saya sendiri untuk semakin mengenal siapa yang saya sembah, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran adalah alat pengudusan. Mengapa saudara dan saya harus menggembalakan dalam kebenaran? Karena kebenaran itu alat yang menguduskan kita. Kebenaran ini yang membuat kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kebenaran inilah yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan itu membuat kita bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya menulis di sini, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan dari pertumbuhan adalah kekudusan. Dan Yesus mengajarkan bahwa kebenaran adalah alat utama untuk mencapai kekudusan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi, ayo penuhi hati kita dengan kebenaran Tuhan. Penuhi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu konsisten, baca, renungkan, setiap, sekalipun mungkin membosankan, Bapak Ibu Saudara, ayo belajar, baca firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, "Pak, tidak ada waktu buat saya baca firman Tuhan." Pak, Bu, satu pasal baca setiap hari, masa kita tidak punya waktu? Setuju ya? Ini yang membuat kita bisa bertumbuh. Dan ini yang membuat kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu yang menjaga kita untuk tetap suci, kudus, mulia di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Makanya saya melihat banyak pengusaha-pengusaha yang saya kenal, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka konsisten untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kehidupannya terjaga, kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupannya menuntun orang lain datang kepada Kristus. Bapak Ibu, kebenaran adalah alat yang menguduskan setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Oke. Sorry. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata begini, Bapak Ibu, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, Bapak Ibu, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan ini yang saya sering katakan setiap pagi dalam doa pribadi saya, Bapak Ibu. Aku menguduskan diriku bagi istri dan anak-anakku, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Sekalipun saya pernah jatuh, Bapak Ibu Ustaz, saya pernah gagal dalam kehidupan saya, tapi ketika saya menguduskan diri saya untuk istri dan anak-anak saya, mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran adalah alat yang menguduskan kita. Dan saya sering katakan begini, aku menguduskan diriku bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk aku gembalakan, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan buat kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, tujuan dari pertumbuhan adalah kekudusan. Dan Yesus mengajarkan bahwa kebenaran adalah alat utama untuk mencapai kekudusan itu. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, kebenaran memastikan kita memilih yang tepat, memilih yang terbaik. Mengapa saudara dan saya harus menggembalakan dalam kebenaran? Karena kebenaran memastikan pilihan yang tepat dalam kehidupan setiap kita. kalau kita mengisi hidup kita dengan kebenaran, Bapak Ibu.
1: Ya, kami cukupkan untuk Anda umat Nasrani siaran gereja dari GBI Rok Mataram dan kembali bersama siaran Pulau 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Lombok Barat menegaskan pentingnya peran toleransi lintas agama sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Ketua FKUB Lombok Barat Haji Suhaimi Syamsuri mengatakan pembangunan apapun tidak akan berhasil tanpa hubungan harmonis antar umat beragama. FKUB menilai hambatan pembangunan selama ini kerap disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara pemerintah, stakeholder, dan tokoh masyarakat. Demikian lintas informasi.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro1 RRI Mataram untuk mengikuti siaran gereja untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dan Sukmi hadirkan untuk program selanjutnya dengan kami hadirkan informasi dan musik. Lagu-lagu Pop Indonesia akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, pagi yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Dan untuk selanjutnya kita akan hadirkan untuk beberapa lagu Pop Indonesia yang akan menemani aktivitas pagi hari Anda di weekend kali ini. Yang pagi jelang siang hari ini sudah dengan rutinitas aktivitasnya, yang udah terlambat sarapan pagi menuju ke makan siang, semangat terus untuk Anda semuanya. Semoga kesehariannya berkah dan sehat untuk kita semuanya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Dan untuk para pendengar

Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani aktivitas Anda pagi hari ini di informasi dan musik. Dan dua lagu pop Indonesia sudah kami perdengarkan. Ada band Pemain Cinta dirilis tahun 2008 dari miliknya Aditya dengan judul lagu Be Mine, dirilis tahun 2008 juga. Semoga terhibur untuk kalian semuanya. Semoga aktivitasnya lancar, sehat ya. Karena nikmat sehat itu luar biasa ya. Jadi sedikit aja nikmat mungkin mungkin nikmat tenggorokan ya, karena lagi perubahan cuaca, tenggorokannya lagi mandek-mandeknya ya, atau lagi kayak gatal, terus ada yang flu juga, ada yang ya mungkin tiba-tiba pusing ya, banyak hal ya. Dan semoga sehat selalu, dan tentunya juga kita pandai-pandai ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, jiwa raga juga sih ya. Ada jiwanya juga sehat, raganya juga sehat. Baik, kita akan hadirkan juga untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Untuk informasi pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Jadi RRI Digital kami Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store ya. Dan untuk pengguna Apple di App Store, silakan di download sekarang juga aplikasi RRI Digital kami, agar kami bisa lebih mudah, Anda bisa lebih mudah menjangkau siaran kami, dan tentunya lebih mudah juga untuk Anda bisa mencari informasi di HP Anda dengan mengetik rri.co.id. Baik, pagi hari ini untuk tips apa nih ya? Tipsnya tentang makan aja deh. Makan kalau lagi libur gini kayaknya cocok banget ya. Jadi lagi pengen makan sesuatu yang kayaknya lama gak dimakan gitu ya, lama gak dibuat gitu, apalagi dibuat sendiri, wow luar biasa. Masak yang ingin dimakan, kita yang masaknya sendiri ya, kelebihan garam dikit boleh lah ya, ditambah lagi dengan gula. Oke, baik, bagaimana sih caranya apa nih, caranya untuk mempengaruhi urutan bumbu ya, yang ternyata bisa mempengaruhi rasa masakan, wow. Ya baik, jadi kami hadirkan untuk informasinya pendengar, untuk informasi mengenai urutan bumbu ternyata bisa mempengaruhi rasa masakan pendengar. Jadi banyak orang mengira masakan hanya soal mencampur bumbu dan bahan hingga matang terus di atas wajan atau panci dapur. Padahal ada padahalnya nih ya. Ini sih kata-kata yang kena ke Sukmi juga nih. Soalnya kalau Sukmi kalau masak ya oke, campur menyampur gitu ya. Ya, jadi dalam dunia kuliner nih pendengar, urutan memasukkan bumbu ternyata dapat mempengaruhi aroma, rasa, hingga karakter akhir sebuah masakan. Wow, dalam banget sih kata-katanya. Jadi setiap bahan memiliki reaksi berbeda ya ketika terkena panas selama proses memasak berlangsung secara bertahap di dapur. Oleh karena itu pendengar, waktu memasukkan bawang, cabai, tomat, daun aromatik, hingga santan dinilai penting ya, agar rasa masakan kita keluar lebih maksimal. Jadi seorang penjual nasi padang di salah satu rumah makan ya menjelaskan bahwa bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan rempah halus biasanya dimasukkan lebih awal saat memasak dimulai. Jadi pendengar, banyak orang terlalu cepat menambahkan air atau santan sebelum bumbu benar-benar matang di atas wajan panas. Akibatnya suhu tumisan langsung turun sehingga aroma bawang dan rempah sulit keluar secara maksimal.
Dalam beberapa kondisi pendengar, masakan bahkan terasa seperti belum matang sempurna meski sudah direbus cukup lama setelah diberi cairan tambahan. Hal tersebut biasanya terjadi karena proses memasak bumbu dasar belum selesai sebelum air dimasukkan. Wow, ternyata itu ya. Tidak hanya itu, banyak bahan tertentu yang juga memiliki waktu terbaik agar rasa dan aromanya tidak berubah saat dimasak terlalu lama. Tomat misalnya, jadi sebaiknya dimasukkan setelah tumisan mulai harum karena kandungan airnya dapat menghambat proses keluarnya aroma bumbu. Oh, langsung gitu ya Sukmi ya. Jadi sementara daun jeruk dan daun bawang umumnya dimasukkan mendekati akhir proses masakan karena aroma segarnya tetap terasa kuat. Jika masakan terlalu lama, pendengar, misalnya minyak alami dari bahan aromatik tersebut dapat menguap sehingga wanginya cepat hilang. Jadi gula, garam sebaiknya tidak selalu dimasukkan terlalu awal, selama proses memasak berlangsung ya. Jadi kalau gula terlalu cepat masuk, bumbu bisa lebih mudah gosong karena gula cepat karamelnya. Selain itu, santan juga memerlukan perhatian khusus karena suhu panas yang terlalu tinggi dapat membuat teksturnya pecah saat dimasak. Karena itu banyak penjual makanan memilih menggunakan api sedang agar bumbu dan santan matang secara perlahan dan merata. Menariknya pendengar, teknik sederhana seperti urutan memasukkan bumbu sering menjadi pembeda antara masakan rumahan biasanya dan masakan rumah makan. Sebab rasa lebih kaya umumnya terbentuk dari proses memasak tertahan agar tidak setiap bahan mengeluarkan karakter terbaiknya. Karena itu memahami kapan sebuah bahan dimasukkan menjadi bagian penting ya dalam menghasilkan masakan yang lebih seimbang dan nikmat. Pada akhirnya memasak bukan hanya soal banyaknya bumbu, tetapi juga tentang bagaimana setiap bahan dilakukan selama proses memasak berlangsung. Jadi diperlakukan itu sesuai urutan ya, jadi biar enak gitu rasanya. Baik, selamat mencoba untuk kita semuanya, buat Sukmi juga ya. Sukmi enggak asal cemplang-cemplung aja ya. Jadi ada urutannya, jadi aroma bahan dasarnya juga kalau sudah keluar semuanya bisa kita urutkan nih mana yang duluan ya. Jadi untuk kalian semuanya yang masih penasaran bisa membaca lebih lanjut informasinya di laman berjuta informasi kami rri.go.id. Apalagi sekarang kan lagi libur nih. Masak yuk, masak. Itu langsung saja sambil para pendengar kita masak, segmen kasih lagu dulu deh. Dari miliknya Anditi, katanya sih semenjak ada di sini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda Bakbon dengan judul lagu Tak Ada Yang Bisa, dirilis tahun 2008, sudah menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini. Gimana kabarnya hingga siang ini ya, semoga sehat dan lancar ya aktivitasnya ya, walaupun di rumah aja. Enggak ada walaupun ya, di rumah kayak di luar gitu ya, semuanya aktivitas ya. Yang di rumah dengan setumpuk pekerjaannya yang menggundung step by step ya. Oke, yang penting gerak aja daripada scroll, makanan gak jadi, lapar ada gitu ya. Kerjaan di rumah numpuk. Aduh. Oke, pokoknya selesaikan aja satu persatu ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kemampuan ya, raga dan jiwanya. Ya baik, kita langsung saja playkan beberapa lagu kembali pendengar, sambil Anda menikmati aroma masakan Anda di weekend kali ini. Kita punya koleksi lagu dari miliknya Anima dengan judul lagu Andai Saja.

0: Wabarakatuh.
1: Rosato RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Sukmi masih hadirkan beberapa lagu di program Informasi dan Musik siang hari ini. Baik, waktu menunjukkan pukul 10.52 menit. Semoga aktivitasnya lancar hingga jam segini ya. Dan untuk Anda yang tadi sudah mendengarkan informasi, bagaimana sih caranya untuk kita memasak dengan urutan bumbu yang benar ya. Jadi aroma aroma dari bumbu dasar, terus penyedap rasa yang kita masukkan itu, apalagi santan itu bisa pada time yang tepat ya, untuk berada di atas wajan atau alat masak Anda di siang hari ini, karena semuanya berpengaruh ternyata, nggak asal cemplang-cemplung kayak Sukmi ya. Baik, selamat siang untuk semuanya dan selamat mempersiapkan diri untuk makan siang, yang sudah makan siang, yang pertama kalinya. Yang makan siang plus sarapan pagi, semangat terus juga untuk karena semuanya semua punya kondisi yang kayaknya tidak bisa kita masuk di dalam kondisi orang lain ya. Jadi punya hal-hal yang kayaknya semua orang tidak semua sama rutinitasnya dan kejadiannya pun. Baik, kita akan hadirkan untuk lagu kembali sebagai lagu penutup kebersamaan Sukmi di program Musik dan Informasi, dan nantinya kita juga akan hadirkan juga pukul 11 siang dengan kami hadirkan program Gadhi Hati dengan lagu-lagu Dangdut Bima. Nah, hingga pukul 12 siang nanti tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai duit terhokas dimanapun warah kaita. Program kadihi ade Teren China re Power terer awati kakasuk nge bubu caru joget ke. Iya ram ampun caru joget re raho rawa nih raho rawa re palawar ku dirawi awrawi nare dekepap tuh nih. Kepatu re kirim akan 0822-3494-5100. Mane telepon lalu re, ada telepon nih, aw si malu-malu kai. Para mene cerita lucu re, kurang ipi lucu suka kasuk me. Di hari ulu re, kakak kasuk me pemahargian ta, cocok batu katanya. Iya rawa ura, dengan sama mena rawaan saputra. Cengga kontuk. Iya cengga, koneng kontum cengga re, tapi ade re tetap na. Na tentu na enak. Irama teringat sama wali rawa rombo jema kalai wali iru itroh kaso amaraya keke amarai maleke dangdut na ipi kuleke namaraya keke dari la alan majudul pasole ole nai watis pasole ole re batin tanda caaram bebae bawa alan ay mai teringat sama minara rombo

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Rawa Bojo, dua buah Rawa Bojo, orangnya sama Menata, iya, masa buah deh, carpo dan dikesole oleh.

Kamboja, Muipuar Meluaka Paturo, Maira, kirim ke Patunaren di 0822-3494-5100. Iya rah, itu doa kasama Bu Ibu sibuk poda, Maria keke, wati kekasuk melengko ni sibuk poda-poda. War lete fare, war kemang fare, lau gili. Ire ake wali, war londo wali, jago. Mama ora walain kone war londo, waram war londo jagon ka, war kone ndak di, motor di mendak di kainan nih, war timba jagon. Nah, tinggal pusing, reng pusing, di kebune kai piti re. Kampoi re semua, nah bener kampoi, di kebune kelo sampe mbam kento. Iya ra, ma wati pulanda kagak sukmi, bunga lete ke, iyo alhamdulillah lete ro cira amarai ke perkiraan de ura amarai akike pala lete wau beri karena akike ipi poda tenggirin ilo liro ke amarai akike pokoknya waspada nih ipi si meen tawela ben komika langsung kundu ke kundu lalo siap tarpa macaru nih en sampai wara menci ilo pada incina oi ura semangat dulu itu doh kasa mambut semangat di amarai akike ringar rawa-rawa bojo di program kadi ade terencai nare langsung lalu kakak segmeke putar wali rawa nentu si lentoyre tindak i rawa gini iya ra rawa majudu amannya meci ini ada cara doh he terus siwe sumbawa kaya lawa-lawa sumbawa siwe ye mai teringat sama mena di program kedihi ade terencai nare.

Ya remaja dengan semuli rawa terakhir Amaraya Keke dan kakak suku Madodo Ota, moto-moto ngampu warasi Eli mancara makan caru ma

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
2: Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada putaran babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fesanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fesanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Fesanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Fesanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah.
3: Saudara, berikan kemampuan Anda berada saat ini, kami akan mendengarkan untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar di mana Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk melanjutkan

0: 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
1: Very hard to believe that it's been 8 years.
0: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Koko atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: Vitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
1: First, want to congratulate Elina.
0: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, the team was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Eu acho que a gente merece a vitória.

0: senang pas kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan,
1: pemain dia bebas,
0: punya ide itu terang untuk permainan.
1: Itu momentum actually he shows bigger than change.
0: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
2: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persikata disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kelari terus berdarah

Lut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

Kintamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras

Laskar Kiera Ha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melit United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kiera Ha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang capai ke-5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga berarti Persita, Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang para supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good playing for us and hopefully we can get 3 points in the next game as well.
3: Ya, di sini dapat 2 poin, mudah-mudahan di game
1: sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakukan laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami, karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: 101.
1: Selamat siang untuk Anda semuanya. 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang untuk edisi hari ini, Minggu weekend kita 17 Mei 2026. Sukmi temani Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati, menemani aktivitas Anda di siang hari ini dengan apapun aktivitasnya. Ada yang istirahat siang dulu, rebahan dulu, ada yang memilih yuk makan gitu ya, karena udah makan langsung ini deh, ngantuk gitu ya. Andai ada yang memilih, oke, sedikit lagi kalau Sukmi, sebentar lagi makan kok. Oke, semangat terus untuk kalian semuanya. Jangan sampai di skip ya makan siangnya. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Yang masih setumpuk harapan dan pekerjaannya yang belum kelar, semangat terus juga untuk Anda. Kita hadirkan untuk lagu Pop Indonesia menemani aktivitas Anda siang hari ini. Untuk lagu Pop Indonesia siang hari ini, Sukmi pilihkan beberapa lagu pendengar. Untuk sesuatu yang pertama, kita punya koleksi lagu dari miliknya Iwan Fals dulu, yang judul lagunya Coretan Dinding. Untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari Padi, judulnya Kasih Tak Sampai.

0: Rabbit tentu Fiona percaya. Fiona tidak hanya mendengar dan melihatnya, tapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fiona ini adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
1: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima kenal informasi dan juga inspirasi berbagai aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan kami juga mengingatkan Anda semuanya untuk mendownload, mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan diinstal sekarang juga tentunya. Baik, untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan. Dan siang hari ini bersama saya Sukmi menemani aktivitas siang Anda. Untuk siang hari ini juga menyapa untuk yang lagi liburan. Ye, liburan deh, hari terakhir yang long weekend ya, dari hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, mantap banget nih, udah nyampe mana. Untuk Anda yang kayaknya liburnya lumayan ya, yang sudah punya planning, mungkin hari pertama, hari kedua, hari keempat ini udah kemana gitu ya. Atau yang sudah di rumah aja menyimpun semua yang belum dirapikan ya. Jadi Anda punya target yang kayaknya di mungkin semester terakhir ada yang jadi anak murid baru di SMP, SD-nya juga gitu ya. Jadi semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan ya dalam mungkin pemerkasannya ya. Jadi semoga mendapatkan sekolah terbaik yang diimpikan dan pastinya sudah melalui tahap seleksi yang kayaknya ya bisa membuat Anda bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, asik ya. Jadi untuk pelajar ya, tentunya step by stepnya sudah ditentukan mau arahnya kemana nantinya. Dan tentunya untuk yang baru saja mengenal, mungkin yang mungkin anak TK, anak SD gitu ya, mengenal bagaimana bersekolah, berteman sama teman-teman gitu ya. Ada yang masuk SMP, bagaimana perubahan dari mungkin fisik ya, jadi lagi pertumbuhan ya, dari anak SD yang lagi ya kelihatan ya anak SD seperti apa, jadi menuju ke anak-anak yang kayaknya udah punya teman gitu ya, jadi udah bisa melihat diri sendiri, udah mulai sayang sama diri sendiri ya, positifnya itu, jadi bisa melihat diri sendiri kayaknya aku bau deh gitu ya. Jadi bagaimana sih bisa menyayangi diri sendiri dengan merawatnya, mungkin bagian-bagian seluruh tubuh, bukan bagian tertentu ya, seluruh tubuh anak remaja kita, putra maupun putri, untuk lebih aware lagi dengan kondisi tubuhnya ya, yang sudah mulai berbeda ya dari anak-anak tentunya. Baik, semangat terus untuk anak semuanya dan untuk para orang tua, agar lebih aware lagi untuk anak-anaknya apa yang dibutuhkan. Dan yang paling tahu adalah Anda sebagai orang tuanya, jangan sampai abai, apalagi Anda bilang saya nggak tahu, nggak ada kata-kata nggak tahu ya, semua harus tahu ya. Baik, berdiri dimanapun Anda berada, bagaimana sih tipsnya Kakak Sukmi? Oke, tipsnya itu menyimpan perhiasan. Nah, menyimpan perhiasan agar tetap awet dan berkilau ya. Jadi apalagi anak-anak remaja suka banget tuh sama perhiasan, walaupun yang kayak bukan yang gede-gede banget gitu ya, tapi perintilan-perintilan kecil yang kayaknya mungkin jari bikin lebih manis gitu ya. Terus gelang. Oke. Jadi bagaimana sih tipsnya biar nyimpannya itu teratur, cantik gitu. Jadi kalau kita pas mau pergi nyarinya itu enggak ke seisi rumah gitu ya. Jadi peringat informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Jadi perhiasan menjadi salah satu barang berharga ya, yang perlu dirawat dengan baik agar tetap terlihat indah dan tidak mudah rusak. Jadi penyimpanan yang kurang tepat dapat menyebabkan warna memudar, permukaan tergores, hingga muncul karat akibat paparan udara dan kelembaban. Jadi perhiasan yang selesai digunakan baiknya dibersihkan ya terlebih dahulu, lalu disimpan sisa keringat, debu maupun kosmetik yang menempel pada perhiasan kita itu membuat tampilannya kusam ya. Membersihkannya dapat membuatnya menggunakan air yang hangat, sabun lembut dan kain halus agar permukaannya tetap terjaga. Setelah dibersihkan, setiap perhiasan dianjurkan disimpan secara terpisah di dalam kotak tertentu untuk menghindari gesekan antar benda. Menyimpan menggunakan wadah berkompartemen juga membantu menjaga bentuk dan kualitas perhiasan tetap baik ya. Dilansir dari Ecotic Diamonds dan Ears Kalung, gelang maupun leontin sebaiknya disimpan dengan pengunci dalam keadaan tertutup agar tidak saling terlilit ya. Untuk jenis kalung panjang, menyimpannya dengan cara yang digantung dinilai lebih efektif ya, menjaga bentuk rantai tetap rapi. Terus untuk penggunaan kertas anti karat atau kain lembut juga dapat membantu mempertahankan kilau perhiasan. Selain itu silika gel dapat ditambahkan dalam kotak penyimpanan untuk membantu menyerap kelembapan dan mencegah munculnya karat. Selanjutnya, sementara untuk anting-anting nih disarankan disimpan secara berpasangan menggunakan wadah khusus seperti jewelry tree atau kotak bersekat agar lebih mudah ditemukan saat digunakan. Jadi pemeriksaan rutin juga penting ya dilakukan untuk memastikan tidak ada bagian yang rusak, longgar maupun batu hias yang terlepas. Jika ditemukan kerusakan perhiasan sebaiknya segera diperbaiki ya oleh ahlinya agar tetap awet dan nyaman digunakan. Pendengar, terakhir nih ya, dengan perawatan yang tepat ya, perhiasan dapat bertahan lebih lama serta tetap tampil menarik dalam berbagai kesempatan. Nah, ini sih yang paling inti ya. Jadi harus hal-hal kecil harus kita pertimbangkan untuk disimpan di tempatnya, dan nanti kalau mau jalan nggak cari-cari, enaknya itu enak juga untuk di match ke pakaian kita, sesuaikan dengan jilbab, tas gitu kan, matchingnya enak gitu ya. Jadi karena kita udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau untuk rapi-rapi, mulai hal-hal yang kecil ya, dari perintilan. Kalau orang yang suka yang bukan berarti yang lain pada gimana gitu berantakin gitu, tapi setidaknya kalau kayak suka cantik, suka yang indah, suka yang gimana gitu ya, apalagi yang bening-bening gitu, semuanya harus di sedetail mungkin ya, dari hal yang terkecil sampai yang besar itu udah dipikirin. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.56 menit, tepat pukul 13 nantinya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini untuk memperbaharui informasi Anda. Dan tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima untuk menuntaskan program Maksi season yang pertama, dan nanti season yang kedua setelah penyampaian berita Nusa Tenggara Barat pukul 13 siang. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 12.59 menit. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nusa Tenggara Barat berkomitmen mengawal rantai pasokan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM sukses melayani keberangkatan seluruh jemaah haji embarkasi Lombok tahun 2026. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nusa Tenggara Barat berkomitmen mengawal rantai pasokan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Organisasi petani tersebut ingin memastikan kebutuhan bahan pangan MBG dipenuhi dari hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal di NTB. Organisasi petani, maksud kami Ketua DPD KTI NTB, Haji Wilgo Zainar mengatakan, program MBG membuka peluang besar bagi sektor pertanian daerah karena dapat menjadi pasar tetap atau opteker bagi produk-produk petani. Karena itu, KTI mendorong petani mengambil peran strategis dalam memasok kebutuhan program tersebut.
1: Jadi HKPI tidak hanya berpikir di hulu ya terkait dengan produk-produk pertanian, tapi juga harus berpikir di hilir bagaimana MBG bisa menjadi off-taker daripada produk pertanian. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sehingga penerima manfaat dapat segera menikmati manfaat dari program MBG secara nasional.
0: Menurut Wilgo, kebutuhan MBG tidak hanya mencakup satu komoditas, tetapi berbagai produk pangan mulai dari beras, sayur mayur, buah, daging, telur, hingga ikan. Kondisi itu, kata dia, menuntut adanya ekosistem rantai pasok yang terintegrasi agar suplai tetap stabil dan kualitas produk terjaga. Ia menilai keterlibatan petani lokal dalam rantai pasokan MBG dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah. Pemerintah Kota Mataram mulai memperketat pengawasan terhadap tempat penitipan anak menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sejumlah daerah. Langkah antisipasi itu dilakukan untuk memastikan seluruh layanan daycare di Kota Mataram benar-benar aman dan ramah anak. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, pemerintah akan melakukan pendataan ulang terhadap 9 daycare yang saat ini beroperasi di wilayah Kota Mataram. Kepala DP3A Kota Mataram, Haji Zuhad, mengatakan, pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak seperti yang sempat viral di Yogyakarta tidak terjadi di Kota Mataram. Menurutnya DP3A akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam penertiban izin operasional daycare. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus berupaya memperluas jangkauan layanan internet di wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot atau tidak terjangkau sinyal komunikasi. Sedikitnya 11 titik di sejumlah kecamatan masih belum mendapatkan akses internet memadai akibat kondisi geografis yang didominasi perbukitan dan lembah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, Hairul Anwar, mengatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan infrastruktur internet gratis kepada pemerintah pusat melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Namun realisasi bantuan tersebut masih menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat. Hairul menjelaskan usulan pengembangan jaringan internet telah disampaikan melalui pemerintah Provinsi NTB maupun langsung ke pemerintah pusat. Meski demikian, proses realisasi dinilai belum optimal karena adanya keterbatasan anggaran di tubuh BAKTI. Menurutnya, kebutuhan akses internet di Lombok Utara masih cukup tinggi, terutama untuk mendukung pemerataan informasi dan layanan digital bagi masyarakat di wilayah terpencil. Luas wilayah seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mempermudah pelayanan. Teknologi informasi sudah sangat memberi jalan pelayanan publik, terutama pelayanan dasar seperti adminduk. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, Abdul Najib, memastikan tahun ini kasus seperti itu tidak akan terjadi. Sebab tahun 2026 ini, meski dibayang-bayangi pemangkasan TKD, Dukcapil Kabupaten Dompu akan membuka kios Dukcapil untuk tahap awal dan sebagai pilot project dipilih 4 desa di 4 kecamatan terjauh.
2: Memastikan bahwa semua penduduk ini punya NIK sebagai bukti bahwa dia sudah terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Itu aja intinya.
0: Menurut Najib, ketersediaan anggaran untuk pengadaan alat tidak mencukupi. Semula direncanakan pengadaan alat untuk kios Dukcapil pada seluruh kecamatan. Konsepnya, bersama pemerintah desa akan menyiapkan alat dan tenaga operator untuk penerbitan adminduk. Tapi itu hanya untuk perekaman dan pencetakan KK dan akte. Untuk KTP dan KIA tetap menjadi tanggung jawab Dinas Dukcapil yang mencetak karena menyangkut persoalan blanko yang terbatas.

0: Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM sukses melayani keberangkatan seluruh jemaah haji embarkasi Lombok tahun 2026. Selama periode 2020 hingga 10 Mei 2026, sebanyak 15 kelompok terbang atau kloter dengan total 5.862 jemaah atau petugas diberangkatkan menuju Tanah Suci. General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Aidil Philip Julian mengatakan, seluruh proses embarkasi berjalan aman, tertib dan lancar berkat dukungan seluruh pihak terkait. Kloter terakhir yang berasal dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa Dompu dan Kota Mataram diberangkatkan pada Minggu malam 10 Mei lalu menuju Arab Saudi. Untuk mendukung kenyamanan jemaah bisa menghadirkan berbagai fasilitas pendukung seperti garbarata, eskalator, kursi roda, elevator hingga layanan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembayaran insentif pajak penerangan jalan atau PPJ Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 hingga 2023 resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Keduanya yakni mantan Kepala Bapenda Lombok Tengah lalu karyawan dan Jalaluddin. Langkah banding diajukan setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah lebih dulu menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Kuasa hukum kedua terdakwa, Kurniadi, mengatakan awalnya kliennya menerima putusan hakim, namun setelah jaksa mengambil langkah banding, pihak terdakwa memutuskan mengajukan upaya hukum serupa.
1: Karena jaksa banding, ya untuk objektif hakim tingkat banding, ya kita harus mengajukan banding juga.
2: Dia juga sudah, ya, sudah mengajukan.
1: Kalau kita banding kan mengajukan memori itu, ya kan, memori banding sedang kita susun, mungkin di hari terakhir kita ajukan itu memori bandingnya. Sebenarnya terdakwa ini menerima putusan sebenarnya, tapi karena jaksa banding tidak kuat, ya kita harus banding.
0: Sebelumnya, jaksa menuntut lalu karyawan dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp400 juta, serta uang pengganti Rp1,55 miliar. Sementara Jalaluddin dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp332 juta. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan. Lalu karyawan diponis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta, sedangkan Jalaluddin diponis 5 tahun penjara dengan denda Rp150 juta. SMKN 1 Lingsa terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah melalui pendekatan humanis dan persuasif. Pasalnya, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui aturan semata, tetapi harus dibangun melalui kedekatan emosional antara guru dan siswa. Kepala SMKN 1 Lingsa Ahmad Sabli mengatakan, sekolah sejak awal telah menempatkan pencegahan narkoba sebagai perhatian penting dalam pembinaan siswa. Menurutnya, kesadaran siswa menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus pada penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ia menjelaskan pihak sekolah lebih mengedepankan dialog dan pendekatan emosional dibandingkan hukuman yang bersifat represif. Guru diminta menyesuaikan cara komunikasi dengan perkembangan generasi muda saat ini agar hubungan dengan siswa lebih dekat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara membuka ratusan peluang kerja melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang akan digelar di 20 hingga 21 Mei mendatang. Bursa kerja ini menjadi satu-satunya Job Fair di NTB tahun ini dengan melibatkan puluhan perusahaan dari berbagai sektor usaha. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Snaker PMP TSP Lombok Utara, Murtaib, mengatakan sebanyak 32 perusahaan dipastikan ikut ambil bagian dan menyediakan total 659 lowongan pekerjaan. Kebutuhan tenaga kerja berasal dari sektor jasa, perhotelan, hingga perbankan. Menurutnya, pelaksanaan Job Fair tahun ini berbeda dari sebelumnya karena dibuka secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pencari kerja asal Lombok Utara. Kebijakan itu diambil lantaran tidak ada pelaksanaan Job Fair serupa di daerah lain di NTB sepanjang tahun ini. Ya, saudara, sebelum akhir warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama di antaranya. Himpunan Perhubungan Tani Indonesia NTB berkomitmen mengawal rantai pasokan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Bandara Internasional Denny

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur

Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang lebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah

pun adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti keberakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan kami dan sukmi teman Anda di program Maksi siang hari ini, makan siang pertama teman sejati yang lagi menikmati santap siang atau lagi beberes aja nih untuk persiapan makan siang. Semangat terus untuk Anda yang lagi otw dari tempat kerja menuju warung favoritnya. Semangat terus yang punya warung hanya di rumah saja. Oke, semangat terus tenaga semuanya, pasti ada perbekalan atau jarak rumah sama kantor gak terlalu jauh, Anda bisa menikmati santap siang bersama keluarga tercinta. Yang memilih makan siangnya di pinggir-pinggir pantai aja di Teluk Bima tentunya, selamat siang juga untuk kalian semuanya. Baik, kita ke lagu pendengar. Setelah kita dengarkan untuk satu kelas lagu dari Ella dengan judul lagu Ngoara Tei, salah satu lagu Pop Bima sudah kami perdengarkan siang hari ini. Program Maksi siang hari ini kami juga akan hadirkan untuk informasi, dan sebelum ke informasi kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu pop Indonesia menemani aktivitas siang Anda. Dan tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

menjadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit.

dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata akan bergerak, yang menangkis saat

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Internasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima akan relay informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini masih bersama saya Sukmi di program Maksi siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 13.44 menit, kami akan hadirkan untuk informasi pendengar. Untuk update informasi cuaca yang kami update di laman berita informasi kami rri.co.id. Untuk cuaca pada umumnya wilayah Bima dan sekitarnya berawan dan potensi hujan pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sultan Muhammad Salahuddin Bima merilis perkiraan cuaca wilayah Bima dan Dompu pada Minggu 17 Mei 2026 berdasarkan laporan perkirawan BMKG Ratu. Kondisi cuaca Bima Dompu secara umum cuaca berawan dan potensi hujan. Pada pagi hingga siang hari secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, sementara pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk malam hingga dini hari cuaca berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya untuk angin permukaan didominasi bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 hingga 40 km per jam. Suhu udara berada di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan relatif 60 hingga 95%. Berikan untuk perairan untuk kondisi perairan, BMKG mencatat tinggi gelombang di Pelabuhan Bima, perairan utara Bima berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Pelabuhan Sape tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan selatan Bima tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sementara perairan Samudra Hindia Selatan NTB tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Pendengar, untuk karena semuanya yang ingin mengupdate informasi cuaca, khususnya peringatan dini cuaca ekstrim, dapat mengikuti saluran WA info BMKG Bima Dompu dan follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram @BMKG_Bima. Dan download juga aplikasi info BMKG di Play Store. Pendengar, demikian untuk informasinya dan informasi yang saya sampaikan ini Anda bisa membaca lebih lanjut di laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke sajian lagu pendengar. Oh iya, untuk cuaca tadi sudah saya sampaikan dan juga untuk perkiraan cuaca ya, siang hari ini hujan untuk wilayah sekitar kantor Bupati Bima. Terlihat dari kantor RRI di ujung sana sudah terlihat sudah mulai berkumpul awan berpotensi hujan untuk Anda semuanya yang akan melintasi beberapa area yang kemungkinan hujan di siang hari ini agar menyiapkan safety Anda. Kita ke sajian lagu pendengar, Agnes Monica dengan judul lagunya Teruskanlah.

Iya, nanti ke rumah. Masih bekerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa, Dek? Kakak lagi kerja nih.

Saudara pribadi, walaupun Anda berada, tentu sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maksi siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan program selanjutnya pukul 14 siang, dengan kami hadirkan program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan

0: keren-keren. Cukup banget ada di sini.
1: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
2: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
3: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih buyup, suka tolong menolong, gotong royong.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, yang nggak ada aku.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Anda jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu Dangdut di program Pro Dangdut, goyang kakak. Udah goyang belum? Lagu dari Fenty Nur dengan judul lagu Lain Bumbu, dari miliknya Iris Susan featuring dengan Iyet Bustami, Sabda Cinta, sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut, goyang kakak. Anda bisa berpartisipasi di 08223494500. Lagu-lagu dangdut Sukmi masih hadirkan hingga pukul 16 sore. Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan di download sekarang juga. Enggak pakai nanti, apalagi lupa, apalagi pura-pura lupa. Ya, kita langsung saja playkan lagu dari miliknya Arafik dulu deh, yang judulnya Karena Dia. Oke, terus lagu dari Ade Irma, Bang Toyib. Bagaimana dengan Bang Toyib? Ini lagu untuk Anda.

dân còn được giữ được đặc trang vân danh.

Dengan nomor satu di mana pun berada, kalau selaku dari miliknya Ade Irma, Bang Thoyyib. Bang Thoyyib, di mana? Di mana kamu? Hujan nih. Jadi untuk cuaca wilayah Bima dan sekitarnya, seputar kantor Bupati Bima terlihat sudah gelap banget ya, tinggal turun hujannya aja nih. Jadi untuk Anda yang akan bepergian, agar tetap selalu menyiapkan safety Anda, hati-hati di jalan ya. Pokoknya terus terjaga, jangan ngelamun aja ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut lainnya. Masih menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut, Sukmi hadirkan lagu dari miliknya. Tadi untuk lagu dari Nasar Farhat ya, Mahadaya Cinta. Untuk lagu yang kedua ada dari Eri Susan, Menjelma Petir.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: 1.
1: Saudara peringkat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Dari pusat pemerintahan kantor Bupati Bima, sekarang sudah diguyur hujan ringan, dan untuk Anda semuanya yang akan melintasi untuk jalan lintas TNT, untuk selalu berhati-hati dan siapkan safety Anda. Hujan ringan hingga sedang ya di siang hari ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut. Anda bisa berpartisipasi juga di 0822-3494-5100. Baik, untuk lagu dari Eri Susan Menjelma Petir sudah sekme putarkan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut ya. Kalau lagu-lagu dangdut itu gak ada matinya ya, dari zaman dahulu kala gitu ya. Lagu-lagu dangdut sudah menjelma dan kita masih dengarkan hingga saat ini, dan lagunya masih kekinian banget ya. Baik, lagu dangdut berikutnya deh kita hadirkan untuk Anda. Ada lagu dari Maha Cinta tadi ya. Oke, lagu Maha Cinta akan sekali putarkan ya untuk season yang ketiga ini. Maha Daya Cinta sudah diperdengarkan tadi ya, ada dari Nasar Fahad dengan judul lagu Mahadaya Cinta. Terus Eri Susan Menjelma Petir sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Baik, kita ke lagu berikut. Ada dari miliknya Abi KDI, judul lagunya Cinta Terlarang.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, masih dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Masih sekitar 1 jam 4 menit lagi ya. Jadi 1 jam 4 menit lagi Sukmi masih temani Anda dengan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan cuaca hujan ringan ya di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan untuk anda semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan. Dan siang jelang sore hari ini di program Pro Dangdut bersama saya Sukmi Pendengar. Kita langsung saja gaskan lagu-lagu dangdut berikutnya yang akan menemani aktivitas anda. Sore-sore gini enaknya dengerin lagu-lagu yang syahdu nih. Lagu dari Lady Rose dengan judul lagu Bantal Guling Bisa Bicara.

merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminin dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut. Goyang kakak, udah goyang belum? Udah goyang heboh nih dari Nita Talia tadi sudah Sukmi putarkan untuk Anda semuanya. Semoga terhibur di suasana yang syahdu. Ya udah makan siang belum? Aduh, makan siang plus makan sore. Semangat terus untuk Anda semuanya ya. Dan kita masih lanjut dengan lagu berikutnya dari Inesentia. Ina Cynthia katanya sih prasangka. Siapa sih yang gak punya prasangka? Gimana sih lirik lagunya dari Ina Cynthia? Yuk kita dengerin bersama.

hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Dengan perlu satu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekmi masih temani aktivitas Anda di program Rodangdut Goyang Kakak. Maggie Z dengan judul lagu Kodrat sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.24. Kita dengarkan dulu untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sepertinya ia sudah menunggu lama. Wah, kok belum tidur? Sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar menepakkan sayap.

saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit.

0: sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang..."

Pendengar Pro 1 di mana pun berada. Demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Dan kita akan lanjutkan program Pro Dangdut teman-teman aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini hingga pukul 16 sore. Lagu dari Yit Bustami dengan judul lagu Laila Canggung.

0: Iya, Ci, baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
0: Iya, Ci, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambilin ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Saudara peringat di para penanda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Semoga terhibur ya untuk para pendengar kita dimanapun berada yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.57 menit. Sesaat lagi, sekitar 3 menit lagi waktu kebersamaan Sukmi memenuhi aktivitas Anda di program Pro Dangdut. Dan nantinya pada pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan acara berikutnya. Sukmi bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus memaksakan diri, tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar, pada musim kemarau seperti saat ini nyaris semua wilayah di Bima dan Dompu hingga Pulau Sumbawa umumnya panas mataharinya membakar bak terbakar pendengar. Suasana ini tidak hanya terjadi pada siang hari melainkan sejak pagi, sore, bahkan di malam hari sekalipun. Kondisi ini pendengar disebabkan selain karena faktor musim juga akibat kondisi hutan dan pegunungan di Pulau Sumbawa umumnya telah gundul. Ditambah lagi saat ini para petani jagung tengah gencar membakar lahan dan pegunungan untuk mempersiapkan tanam jagung.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

kondisi ini berbanding terbalik pendengar dengan suasana di desa Riamau, yaitu salah satu desa paling utara di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Desa ini masih cukup asri dengan pepohonan rindang yang utuh, serta menyuguhkan pemandangan indah dengan hamparan tanaman kemiri dan berbagai pepohonan raksasa. Tak ayal, suasana dingin pun terus menyelimuti desa yang masih tergolong terisolir ini, pendengar. Meskipun di siang hari, aroma dingin cukup terasa, ditambah tiupan angin segar. Pasti adem ya di sana ya. Terlebih menjelang sore hari hingga pada malam hari dan juga pagi hari, dingin bak menusuk tulang. Ayo coba dibayangkan di saat cuaca di Mataram ini sangat kurang menyenangkan ya pendengar. Jadi tak heran pendatang seperti halnya media kita ini terbuai dengan suasana kampung yang asri di sana, ditambah budaya yang didukung suasana perkampungan kental yang masih terjaga.

0: ternyata gak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

selanjutnya dari Lombok Utara nih, air terjun Tiu Teja di kawasan Desa Santong, Kecamatan Kayangan, kembali menarik perhatian wisatawan yang dengan pesona alamnya, pendengar. Tentu saja yang masih asri dan juga menyejukkan. Air terjun yang dikenal dengan aliran kembarnya itu menawarkan panorama alam hijau khas pegunungan Lombok Utara. Segar sepertinya ya. Suara gemuruh air yang jatuh berpadu dengan rindangnya pepohonan menciptakan suasana tenang dan juga nyaman bagi para pengunjung. Selain menikmati pemandangan, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman trekking ringan menuju lokasi air terjun. Jalur perjalanan yang melewati perbukitan dan aliran sungai kecil menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta wisata alam dan petualang.

legenda baru. Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hit Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tadi kita masih di wisata alam ya, yaitu air terjun Tiuteja. Dan pendengar, lokasi wisata ini kerap dimanfaatkan wisatawan untuk berfoto, bersantai hingga menikmati udara segar khas kawasan pegunungan. Keindahan alam yang ditawarkan menjadikan air terjun Tiuteja sebagai salah satu destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dan masyarakat dan pengelola wisata setempat juga menghimbau pengunjung agar tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak merusak kawasan hutan di sekitar air terjun. Upaya tersebut pendengar dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan juga untuk mempertahankan daya tarik wisata air terjun Tiuteja agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oke, pendengar, itu dia informasinya, dan untuk informasi-informasi lain Anda bisa cek website kami di rri.co.id ataupun streaming melalui RRI Digital yang bisa Anda download melalui aplikasi Play Store di HP Anda.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu tradisi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Buang dimana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampel juga. Pasti sudah bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan di sini. Kalau semua orang yang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa di sini laut sudah di lautan sampah. Mungkin itu saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan.
2: Berdasarkan pengalaman tahun 1998 dalam sejarah Indonesia, penurunan nilai rupiah yang terlalu cepat

Selamat sore pendengar. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelantik, mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius. Itulah mendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama

0: Kami awali dari berita pertama, anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertama Jelantik mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati.
1: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejak.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertama Jelantik mengajak para siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai-nilai karakter dan integritas. Pesan tersebut disampaikan saat melakukan bantuan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar. Kegiatan itu menjadi bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus memotivasi anak-anak agar tetap semangat dalam belajar. Dalam kegiatan tersebut, Niluh Jelantik menyerahkan bantuan sepatu kepada puluhan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kebutuhan sekolah siswa sekaligus meringankan beban orang tua. Selain itu, kegiatan sosial tersebut juga menjadi sarana memberikan motivasi kepada anak usia dini. Di hadapan para siswa, Niluh Jelantik menekankan pentingnya memiliki impian besar untuk masa depan. Namun menurutnya keberhasilan tersebut tidak cukup hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter yang baik dan integritas yang kuat.
1: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan kaki kalian ke tanah. Menjadi pribadi yang humble, yang rendah hati, berprinsip, dan memiliki integritas.
2: Ia menilai pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap tanggung jawab serta menghormati orang lain. Menurutnya nilai rendah hati dan integritas yang akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Penyaluran bantuan tersebut disambut antusias para siswa dan pihak sekolah. Kehadiran berbagai pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi anak-anak untuk terus belajar dan mengejar cita-cita mereka. Dukungan terhadap pendidikan dinilai tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga perhatian dan motivasi. Niluh Jelantik berharap anak-anak tetap menjaga semangat belajar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik apabila terus berusaha dan memiliki tekad yang kuat. Reporter Sukasa Brata Gunawan melaporkan.
0: DPRD Bali menilai pengelolaan sampah di Bali masih membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari proses pemilahan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian dalam upaya penanganan krisis sampah.
3: Nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga, kita akan bahas paket anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
4: Permasalahan pengelolaan sampah di Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Bali menilai penanganan sampah harus diperkuat mulai dari proses pemilahan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyoman Suyasa, menyoroti masih lemahnya sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Bali. Menurutnya, proses pemilahan sampah dari rumah tangga belum berjalan optimal karena masih ditemukan sampah terpilah yang kembali dicampur saat pengangkutan.
3: Saya kira kan sudah sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur. Pemilihan sampah dari rumah itu mestinya harus dilakukan. Dan tadi juga sudah saya dengar tadi ada sampah yang sudah terpilah itu ternyata digabung jadi satu di mobil truk. Jadi kan sama aja bohong itu kembali akan nyampur di sana kan begitu. Nah, nanti kedepannya ini yang perlu kita pikirkan ya.
4: Inyoman Suyasa menyebut anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup pada 2026 mulai mengalami pergeseran dan pada 2027 akan lebih difokuskan untuk program pengelolaan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program penanganan sampah berkelanjutan.
3: Saya kira dengan permasalahan yang sekarang kan masalah anggaran menjadi masalah yang paling krusial. Ya kita dorong nanti, kita DPR akan dorong nanti supaya tadi juga diskusi dengan Pak Kadis terkait dengan anggaran itu. Ya anggaran 2006 juga sudah bergeser lebih banyak ke Dinas Lingkungan. Dan nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
4: Suyasa juga mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali. Selain itu, ia menilai pengelolaan sampah berbasis rumah tangga juga perlu diperkuat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaje melaporkan.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius.
5: Sejarah ekonomi Indonesia telah memberikan pelajaran berharga bahwa fluktuasi mata uang yang tidak terkendali seringkali menjadi pemicu guncangan stabilitas negara. Penurunan nilai tukar yang drastis berdampak langsung pada lonjakan inflasi dan pengikisan daya beli masyarakat yang dalam titik tertentu dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Kondisi rupiah saat ini yang berada di level terendah dalam hampir 3 dekade menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memulihkan kepercayaan pasar global maupun domestik. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengingatkan kembali memori krisis tahun 1998. Ia menekankan bahwa dalam sejarah Indonesia guncangan nilai mata uang yang dibiarkan berlarut-larut selalu bermuara pada konsekuensi politik yang serius.
6: Berdasarkan pengalaman tahun 1998 dalam sejarah Indonesia, penurunan nilai rupiah yang terlalu cepat berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi, bertambah serius berdampak serius terhadap inflasi, itu bisa berdampak terhadap kekuasaan. Jadi sejarah negeri ini banyak memberikan contoh bagaimana nilai mata uang harus dijaga, ya, sehingga inflasi terkendali, daya beli terkendali. Kalau tidak, bisa terjadi krisis politik.
5: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya mendesak Presiden bersama Kabinet Merah Putih untuk segera memimpin langkah-langkah fiskal yang radikal dan terukur. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perlunya keberanian pemerintah untuk memotong porsi anggaran program yang darurat guna menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas aman undang-undang serta memberikan kepastian bagi para pelaku industri.
6: Pasar internasional, ranking kita investasinya tidak lagi positif, tapi negatif. Publik, pelaku pasar sudah tentu menginginkan adanya sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden untuk menenangkan pasar dan mengambil langkah serius dalam bidang fiskal dan moneter untuk menenangkan pasar dan menahan turunnya nilai rupiah.
5: Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia melalui instrumen suku bunga, namun juga harus menunjukkan komitmen efisiensi belanja yang nyata. Langkah tegas dalam menjaga stabilitas nilai tukar menjadi penentu utama agar pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak tergerus oleh krisis moneter yang berdampak pada stabilitas nasional. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koneksi 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Bali menyiapkan strategi pendidikan demokrasi yang lebih inklusif melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029.
8: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan, itu sudah kita melakukan di 3 minggu.
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus memperkuat pendidikan pemilih melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi menuju pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suarnato mengatakan, pendidikan demokrasi harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih terstruktur.
8: KPU

0: yang kedua ada modul disabilitas, kemudian ada yang ketiga ada modul pendidikan untuk perempuan.
1: Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan politik dan akses terhadap pemilu. Menurut Putu Arya Suwarnate, pendidikan demokrasi harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. KPU ingin memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, melainkan juga memperhatikan kelompok yang selama ini memerlukan pendekatan khusus.
0: Berbicara terkait dengan demokrasi, apalagi pemilu masalah teknis, itu kan KPU tidak bisa mengisi pemilih pemula saja. Itu ada yang namanya perempuan, kemudian disabilitas, dan itu kami siapkan lewat modul.
1: Ia berharap penyusunan modul pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2029. Kehadiran modul tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kelompok disabilitas terhadap hak-hak politik yang dimiliki. Selain itu, KPU juga menargetkan peningkatan kehadiran pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara.
0: Mudah-mudahan rancangan modul ini itu dapat memberikan efek yang positif nantinya ke depan di 2029, peningkatan kehadiran teman-teman disabilitas itu bisa maksimal hadir ke TPS.
1: KPU menilai pendidikan demokrasi yang inklusif menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan semakin luasnya akses pendidikan politik, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak memilih, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui langkah tersebut, KPU berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata di semua kelompok pemilih. Reporter Suasa Brata Unang melaporkan.
2: Pendengar, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matra masih terjaga melalui survei rutin tahunan yang memantau penyu hiu kima terumbu karang serta kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
3: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
4: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi

0: bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Tetap kita pertahankan.
3: Bupati Lombok Timur Haji Herowarisen menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
2: Sebatas mereka membangun daerah datar, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW di situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan itu tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia merusak bukit dan sebagainya, tidak.
3: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat, termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
2: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai pelajar kita, contohnya nih. Nah sekarang kalau mereka naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya itu yang kita sebut pendarusnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
3: Sementara itu untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
5: Kami sejak metode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
6: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabo Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
5: Kita akan

0: dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
1: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KOI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan

0: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati.
1: Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Poprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
2: Semangat

0: berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bangi, Tika Utami melaporkan.
1: Mengakhiri lepas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irna Wati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang

Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri.

saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih.

haruskan kita menghayati Pancasila. Biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama kami di NTB sore hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program kami di Mutiara Sore. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji El Mujib, MPD, dengan judul Ingat Akan Adanya Kematian. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا، ولكل داء الدواء، ولكل سقم شفاء، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، selain pujian dan syukur yang tidak bertepi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, dalam selimut kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersua dan berjumpa lewat udara RRI hari ini, yang semoga perjumpaan kita ini dapat menjadi bagian daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan selalu kehadiran junjungan kita Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur teladan yang senantiasa dikagumi karena kepribadian beliau adalah pesona keindahan sepanjang masa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, betapa banyak berita kematian yang sampai di telinga kita, mungkin mengabarkan bahwa tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, atau teman kita telah meninggalkan alam ini atau meninggal dunia menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi betapa sedikit dari kita yang mampu mengambil pelajaran dari kenyataan tersebut. Kita tidak memungkiri bahwa datangnya kematian itu adalah pasti. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Realita telah membuktikannya. Allah Ta'ala telah berfirman, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kalian setiap amalan yang dahulu kalian pernah kerjakan. Saudaraku, kematian itu milik setiap manusia. Semuanya akan menjumpai kematian pada saatnya. Entah di belahan bumi manakah manusia itu berada, entah bagaimanapun keadaannya, laki-lakikah atau perempuankah dia, kaya atau miskin, tua atau muda, semuanya akan mati jika sudah tiba saatnya. Maka tidak ada seorang pun yang tidak akan mati. Tidak ada orang yang paling alim akan tidak mati. Tidak ada orang yang paling bodoh tidak akan mati. Tidak ada orang yang paling hebat yang tidak akan mati. Tidak ada orang yang paling kaya yang tidak akan mati. Semuanya kita akan menghadap ke hadirat Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa taala bila telah tiba saatnya. Wa li kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap jiwa sudah ditetapkan waktu kematiannya. Jika telah tiba waktu kematian, tidak akan bisa mereka mengundurkannya ataupun mempercepat meskipun hanya sesaat. Jika waktu kembali itu telah datang, daya upaya kita tak punya. Jika mau berlindung di tempat manapun, tempat yang sekiranya adalah tempat paling aman menjadi persembunyian, mungkin kita bisa lari dari kejaran musuh, selamat dari kejaran binatang buas, lolos dari kepungan bencana alam. Namun kita jangan bermimpi untuk dapat berlari dari kematian yang suatu saat nanti pasti dan pasti akan menjemput diri kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dan dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian meskipun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Saudaraku, kematian
adalah merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak tahu di bumi manakah kita akan mati, di waktu kapankah kita akan meninggal, dan dengan cara apakah kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini, masihkah kita merasa aman dari intaian kematian? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita bisa menghirup segarnya udara pagi esok hari? Siapa yang bisa menjamin kita bisa tertawa esok hari? Atau siapa tahu sebentar lagi giliran kematian itu untuk kita? Saudaraku, jika kedatangan kematian sudahlah pasti dan sungguh rahasia, maka kita harus segera kembali ke jalannya, bertaubat dan mengakui segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hari demi hari berlalu, dosa demi dosa kita berbuat, kemaksiatan demi kemaksiatan menorehkan duka, menganga dan noda-noda hitam di dalam hati kita. Maha suci Allah, seolah-olah tidak ada hari kebangkitan, seolah-olah tidak ada hari pembalasan, seolah-olah tidak ada zat yang maha melihat segala perbuatan dan segala yang terbersit di dalam benak pikiran. Di gelapnya malam, apalagi di waktu terangnya siang. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, segala apa yang diperbuat hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi llaha an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatun nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam jannah atau surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rab kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma, betapa salibnya diri ini, bergelimang dosa dan mengaku diri sebagai hamba-hamba. Lalu, hamba macam apakah kita yang tidak malu berbuat maksiat terang-terangan di hadapan pandangan Rabb Azza wa Jalla? Wahai jiwa, kenalilah kehinaan dirimu, sadarilah keagungan Rabb yang telah menciptakan dan memberikan nikmat tak terhingga kepadamu. Ingatlah pediknya siksa yang menantimu jika engkau tidak segera bertaubat. Cepatlah kembali tunduk kepada Ar-Rahman sebelum terlambat, karena apabila ajal telah datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengundurkannya barang sekejap ataupun menyegerakannya. Ketika maut itu datang, beribu-ribu penyesalan akan menghantui dan bencana besar ada di hadapan. Siksa kubur yang diawali dengan meremukkan tulang belulang dan gejolak membara api neraka yang menghanguskan kulit dan tubuh manusia. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, musibah yang terbesar bukanlah musibah kematian, tetapi musibah yang terbesar adalah musibah ketika kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lupa akan kematian tersebut. Semoga kita termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingat dan ingat akan adanya hari kembali atau kematian, sehingga kita mampu memperbaiki diri dan memperbanyak amal sebagai bekal kita menuju kehidupan selanjutnya nanti. Demikianlah renungan senja kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini yang disampaikan oleh Haji El Mujib MPD dengan judul Ingat Akan Adanya Kematian. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Maryam ayat 51-58 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Jamul Khair. Selamat mengikuti.

Long term.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar yang dirahmati Allah, sudah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dari Surah Maryam ayat 51-58 yang dibacakan oleh Qori Haji Jamul Khair. Dan saat ini pendengar memasuki pukul 18.07 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mataram. Semoga Anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu saja penuh keberkahan di malam hari ini. Pendengar, usai sudah kumandang azan maghrib yang mengiringi langkah kita menuju waktu istirahat dan kebersamaan bersama keluarga. Dan pendengar Pro 1, untuk menemani waktu istirahat Anda selepas maghrib, kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami yang menyejukkan hati dan membawa ketenangan jiwa. Semoga sajian lagu malam ini dapat menjadi teman terbaik untuk bersantai, beribadah, maupun berkumpul bersama orang-orang tercinta.

0: mana bener ya info ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya.

0: si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja, dan terus melemas pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi,

Ya, pendengar Pos 1, untuk Anda yang saat ini sudah berada di rumah ya, selamat beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Semoga suasana malam ini menjadi momen yang hangat dan penuh kedamaian setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan untuk Anda pendengar yang masih dalam perjalanan atau mungkin saat ini sedang mengemudi, tetap hati-hati di jalan, utamakan kesehatan, patuhi aturan lalu lintas dan tetap fokus selama berkendara agar bisa tiba di tujuan dengan aman dan selamat.

ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Air hujan pada dasarnya adalah air murni yang mengalami evaporasi, namun saat turun ia menyerap berbagai zat di udara. Meskipun sering dianggap sebagai pembawa penyakit atau rezeki, air hujan memiliki karakteristik ilmiah, kesehatan, dan lingkungan yang spesifik. Terkena air hujan secara langsung tidak membuat Anda demam. Penyakit lebih mudah menyebar karena penurunan suhu lingkungan secara drastis membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang biak serta sistem imun tubuh. Air hujan tidak selalu aman untuk diminum langsung. Air ini dapat membawa berbagai kontaminan, mulai dari bakteri, virus, logam berat hingga partikel mikroplastik yang terbawa dari atmosfer.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai NTB malam ini. Dan pendengar, kami informasikan nanti akan berkumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya di jam 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan Kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

1 RL Matanukan informasi dan inspirasi waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk atensi Anda hari ini. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang ke pramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu, pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi. Namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.

0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Benar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar

menekan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya. Presiden

bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.

0: kerja.
1: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah

0: Dan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
2: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal yang telah dilaksanakan dan kita sepakati bersama.
1: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 dari Kantor Kementerian Agama Jakarta. Jadi Kofitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisto Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda suasembada pangan pokok di Indonesia.

0: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Mitra Adila melaporkan.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kyai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kyai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula biaya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
3: Calon jemaah haji Kementerian Keuangan sumber informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
2: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah.

0: saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar temu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight.
4: Konsumsi untuk pembagian ini, konsumsi tidak. Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 11, ada yang jam 11 dan bahkan setelah 12, semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu. Saya kira seperti apa misalnya penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang kami tidak perlu mengambil. Jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kotanya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya, kalau kotak jemaahnya.
3: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
5: Saifuddin Abdul Mu'in Saidai, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
6: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umroh Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra langsung, dan kami menyaksikan ada di foto

0: dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya dikenal bisa sih, bisa sih budaya nggak boleh ini harus kita jaga terus, ya kan kenal bisa diri.

0: Istiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Taman Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin menggeliatkan keharmonian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh, ini harus kita dapatkan terus, ya kan? Karena jati diri kita itu lintas kita, kita pastikan saat kita menyaksikan sudah lebih daripada 2,5.
0: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
2: Kita lihat semuanya sangat menarik, ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik, beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
0: Karena budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirohusodo, dan finish di Stadion

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Hena Vita, berikut informasi selengkapnya.

Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Gulf Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota

sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2020.

0: menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.

0: berinisial C untuk pilot skuternya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
1: Pasien T

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur

Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang

siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti

saja sekali lagi kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

Pemeliharaan Anda masih menanyakan Pro 1 RRI Mataram. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi untuk Anda mendengar dari kota, dari Lombok Tengah. Ikatan Mahasiswa Bumi Gora Lombok Tengah bersama Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Wathan menggelar sosialisasi kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bangket Para, Kecamatan Pujut pada Sabtu 16 Mei 2026. Desa tersebut dipilih sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan anak yang masih tinggi di wilayah Lombok Tengah. Kegiatan bernama Optimalisasi Kesehatan Masyarakat dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini demi mewujudkan generasi emas ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Sedikitnya 80 warga mengikuti layanan kesehatan yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak, kemudian Puskesmas Truai dan juga Rumah Sakit Mandalika Lombok Tengah. Peserta sosialisasi berasal dari sejumlah sekolah di Kecamatan Pujut, mulai dari SMA 2 Pujut, SMKN 1 Pujut, SMAN 3 Pujut, hingga siswa SMP dan juga SDN Rinjani Sangi. Ketua LPA NTB Saparudin Effendi mengatakan bahwa tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Menurut dia, pernikahan usia dini masih menjadi ancaman serius karena membuat anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Ia menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia muda berisiko menimbulkan komplikasi bagi ibu dan juga bayi karena kondisi fisik maupun mental remaja belum matang sepenuhnya. Selain itu, anak yang menikah di usia dini juga rentan mengalami konflik rumah tangga hingga perceraian akibat belum siap secara psikologis.

agenda baru. Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenal sebagai legenda.

0: Lintas. Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar, Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melakukan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gilimatra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar, Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hotmaria, jelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut yang dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi.
2: Duel Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan

Tugas kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti kebenakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

ini. Jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.

0: kasihan di anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah, ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
2: Cek sekali. Ini tempat apa sih? Cuma begini kok terpakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
2: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall mega. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
1: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dinginnya, Pak. Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
2: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lengkap ke cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
2: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jalan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
2: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
1: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
2: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin maunya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini yang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama anak Rani. Baik, kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar gak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: pedas banget sini Pocil. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedas-pedas semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

0: baru ya handphone ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu museum mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7500 sampai 9000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di

17 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini sudah liburan, sudah berakhir pekan, jadinya happy semuanya dan juga pastinya dalam keadaan sehat semua. Masih bersama saya Bapak Pertama malam hari ini, kita berbagi rindu di ruang rindu sampai nanti 23 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda yang sudah gak sabar ingin bergabung, nomornya masih sama 0370-646-521 atau di 0370-634-8823.

0: Baik, mari kembali kita di Ruang Rindu. Sedang masuk ke menit ke-23 ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih masih setengah jam lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Jadi buat Anda yang belum bisa masuk, tadi ada Bunda Cahaya, Pak Salihin, silahkan dicoba lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti, bagaimana kabarnya?
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Kinanti?
1: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Kalau Bang Beni gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat juga.
1: Lagi apa sekarang?
0: Campuran, ada Indonesia nih. Indonesianya yang masih ada Erni Johan, Teluk Bayur, terus Emilia Contessa, Bunga Anggrek.
1: Oh, oke, Bunga Anggrek ya.
0: Emilia Contessa ya.
1: Iya.
0: Oke,

nyampein dulu buat Bang Alvin, Kak Irya, terima kasih buat Iya, Ayo Maksud Iya, terus buat Kebaya, apa kamu?

0: 上广播，可以把八年级大家马上走，可以把他妈妈也把你的感觉啊把你的大家走一遍，我们的人大家没有的大家的人大家的人大家的人大家的人大家的人大家的人minta hairan, minta Allah Azza wa Jalla, minta cahaya, minta cahaya, minta air, bakulnya, bakul pati, MPP, terus ada yang harus kenal, ya di hari bedengku, ada semua-semua panggil ya.
1: Siap, makin nanti.
0: Minta kita semua dalam ketentuan, ada rakyat, buat semua keluarga ini, ada terlalu, sedangkan selamat bertugas, ya kami sama keluarga. Banyak umur murah, ya, semoga kami dalam umur Allah, orang ada. Anak kelebihan hati di jalan. Terima kasih.
1: Semangat, harus senang besok.
0: Lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti ya di Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam hormat juga untuk keluarga. Di belakang Mbak Kinanti. Selamat malam, Luang Bindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mai, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat juga ini.
2: Lagunya lagu apa?
1: Lagu campur-campur. Ini yang sudah dinaikin Emilia Contessa, Bunga Anggrek. Terus ada juga Terni Johan, Teluk Bayur.
2: Selain
1: sama klise anak jalanan.
2: Apa ya? Ada. Sudah naik atau belum ini anak jalanan?
1: Anak jalanan masih di bawah.
2: Oh ya, sudah naikkan aja.
1: Oke. Okay.
2: Supaya bisa jalan. Ada. Selamat malam
1: ini ya.
2: Ke keluarga di ini jalan anak jalanan. Buat iya, sama suaminya sehat selalu. Ada Sahrin, ada Pak Fajar, ada siapa lagi yang di lombok tengah ini? Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya juga, Pempasan aja, ada Sahrin, enggak sih Sahrin. Sehat selalu juga, ada Pak Di Herman, ada Pak Andi yang di Gunung Sari juga nak kabar. Ada Bunda Masnya, ada Cil, ada Taman, Tempatkan aja, ada apa ya? Aduh, online ini. Ada Cinasi tadi ya, Bapak Purbaya, sama ini Bermauin, ada Alvin, ada yang di Lombok Timur dan semuanya tambah terkecuali Andi yang di luar daerah dan semuanya juga tambah terkecuali udah yang datang sehat aja dan struktur-nya RRI semuanya tambah terkecuali udah yang datang sehat aja buat Bang Denny selamat menunggu jalan kita sudah berkenali sebuah umur murah rezeki dan berulang ke dalam dompet ya tunggu lagunya ya
1: iya Mbak Maya.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah ya. Selamat malam juga untuk warga Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu, Bang Denny.
1: Halo, Ila.
3: Halo juga Bang Rindu. Lagi, ya, di sini lagi
1: Tumben tidak masuk lewat jalur seluler.
3: Tidak dapat masuk.
1: Ah, oh, sudah mencoba miskal-miskal.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya sekarang.
1: Lagu yang belum naik ini ada Erni Johan, Teluk Bayur sama Bob Tutup Poli mengapa tiada maaf.
3: Ya sudah, Erni Johan aja deh.
1: Teluk Bayur ya udah pas tadi berarti. Oke.
3: Okay. Ya. Kanan dulu.
1: Ya.
3: Buat keirnya yang ada di Lombok Timur, selalu panjang umur. Ini sudah tidur kayak langit. Buat Peti Nanti, Bang Asi, Mbak Ica, Bang Raja, terus Kogi Herman, Kogi Sabudin, Mbak Nelly, Dahil, Kuda Marni, Pak Sukri, terus Kuda Herani. Buat semuanya aja deh Pak Benny.
1: Oke lah.
3: Buat Pak Benny, selamat berpikir aja. Mulai
1: sekali,
3: sampai umur
1: kesemuanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih lah ya, nanti ditunggu lagunya. Di belakang Ila, selamat malam.
4: Selamat malam. Ada Rina. Bunda terlalu rindu sama dia, dengan Tena. Kenapa dengar sakresek ini dari pertama? Apakah saya punya radio ini Lusa atau gimana? Gak
1: gak? Kalau di studio ini kok jelas suaranya Bunda? Kalau di studio ini kok jelas suaranya?
4: Jelas, berarti saya punya monitor ini jadi mesin. Apa itu? Ngetek semua.
1: Oh, dari awal Bunda?
4: Astaga, semuanya dibanting kalau gitu. Atau kamarnya disalin. Iya. Ya deh, nyalam aja dulu gajah ya. Ada Mbak Kinanti tadi, Mbak Ila juga, saya juga, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Ada Andi yang ada di Gunung Sari, sehat selalu juga. Dan Budi yang ada di Arpena, sehat selalu. Ada Pak Muhyiddin yang di Tanjung, terus ada ini Raden Bedor, sehat selalu juga. Ada Jabir Kondaya, terus bersama Mbak Lianya, sehat selalu. Iya benar, sudah ini juga sekian punya yang ngecek-resek. Mau dibantu Mbak nih, Nandi.
1: Siapa tahu bisa
4: di... Atau ini maunya dibeliin sama keponannya ini, gajah umamnya. Iya, dari pertama ini punya resek-resek kita, Bunda punya radio. Iya deh. Yang penting dapat masuk dan monitor aja ya. Ada bapak aja sahabat juga yang ada di BTN Tenda sama Umi sehat selalu juga. Ada Abang Haji Herman, Abang Haji Sabudin juga yang ada di Grun sehat selalu juga. Terus ada Mbak Ica yang ada di Batu Muli, bagaimana kabarnya ya. Terus ada ini Widya bersama suaminya. Ada Abang Raja, Abang Sutri, sehat selalu juga. Abang Didi juga yang ada di Lombok Timur, mudah-mudahan semua sehat selalu ya. Bunda Kartini juga, Bunda Aisyah sudah masuk.
1: Bunda Aisyah, sampun.
4: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Buat ini, Pak Jun juga ya yang ada di Lemak Barat juga ini mudah-mudahan sehat selalu. Buat semua-semua ya Gaya, siapa operatornya saya?
1: Belum tiang ke belakang nih.
4: Oke deh ya, buat siapapun ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Presidennya ganteng, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Gagah ya. Lagu ini kita tunggu semua. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.

di Gerung Lombok Barat. Ada pemawain, ada Mbak Ica. Tahan dulu ya, nanti kita akan kembali setelah Bunga Anggrek dari Emilia Contessa.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: di sesi terakhir kita ruang ini malam hari ini ya, pukul 22 lewat 47 menit. Ada sekitar belasan menit ya sisa kebersamaan kita di ruang ini untuk malam hari ini. Langsung kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Windu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cak. Apa kabar?
1: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Sudah bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah seperti yang sudah dengar.
0: Iya, bersemangat sekali. Tumben lama tidak dengar suaranya Mbak Ica ini.
1: Setiap masuk itu selalu ada SMS yang terkirim. Ya Allah, capek sehat.
0: Mbak Ica pengen kirim salam buat siapa ini?
1: Pertama buat panggilan negara Malaysia.
0: Yeah.
1: Dan yang paling terpenting, dalam kita percek. Terus ada Kinanti, ada Bulog, ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Siapa yang misal ini? Gak mau ngomong yang misal dalam kotakan. Terus kan Bang Denny?
0: Iya.
1: Rezek langsung.
0: Siapa lagi?
1: Rezek langsung salam.
0: Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Surya Kelana, ada Eyen. Ada Nanita Nisha Kudu, kamu juga terjadi Bunda Mas Nisan. Ya, tetap sehat Bunda Mas kita.
0: Amin.
1: Ada Soli Jum, Raja Kertemba, Soli Bilang Jawa, ada semua-semuanya sudah. Buat Bang Denny, dan tetap.
0: Amin.
1: Lagunya dibuatin aja ya.
0: Siap, Mbak Ica.
1: Lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica. Agak susah masuk kan? Baik, di belakang Mbak Ica terputus. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Kenyanyi. Ini murni berbagi rindu. Lewat lagi. Halo.
0: Halo Pak Moin, selamat malam.
2: Tadi ada yang bilang hatinya ngeleset-leset akan dijanting. Tapi pikir dah, dahulu kedatatan besar kemudian. Ya, tadi.
0: Kalau di tempat-tempat Mauin bagaimana penerimaan ini, penerimaan sinyal Pro 1?
2: Suaranya Bang Denny, ya Mas, terdengar. Kalau soal meresap-meresap itu hanya sesaat saja.
0: Oh, oke. Okay. Alhamdulillah kalau
2: nanti, mulai waktu, pasti suaranya mulus terdengar.
0: Jernih kembali Pak Mauin ya,
2: betul. Iya.
0: Cuaca sebetulnya cerah ceria di Tanjung malam hari ini, Pak Mauin?
2: Benar sekali, cerah ceria. Dan tadi sampai saat ini harinya betul cerah ceria. Tidak ada gangguan sesuatu apapun.
0: Gitu, Pak Mauin. Pak Mauin, silahkan kirim salamnya buat siapa?
2: Salam buat Pak Gunung Budajur. Tadi juga ada Bunda Aisyah, Mbak Cintu di Desember. Ada juga tadi kami di Bergerung, Manu Gajah Persiap yang ada di Dasan Dasan, juga Ucaba Timundi, itu juga Pak Haji Seherman yang ada di Berpais, ada Bunda Bunda Ali, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Maya Mantang, Pak Irwan yang di Lombok Timur, ada Pak Mirsyah yang di Bunda, Anak Memedik, Talisman yang dibincar, begitu juga Bang Fajar yang ada di Pantai Kute, Anak Memedik, Bunda Aisyah yang di Praya dan di Lombok Timur, Bunda Kati juga, ya semua-semua begitu, Bang Yeni.
0: Siap, Pak Moin.
2: Seperti tadi, kita dengar lagu Bekal Hidup Kelak di Hari Tua. Terima kasih Bang Denny.
0: Terima kasih Mbak Tomawin.
2: Assalam

0: yang tamain dengar putus kembali. Selamat malam, ruang rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Marni, bagaimana kabarnya?
1: Sehat, Bang Denny, sebaliknya.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Bang Denny ya.
0: Enggak, Bunda Marni, mau kirim salam buat siapa nih, Kak?
1: Salam-salam buat Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, Bunda Masminya, Bunda Sinanti, Bang Irwan, Bang Fajar, Bang Ebi, Bang Pertek, terus ada Pak Mugi,
0: tadi yang udah masuk itu ada Bunda Aisyah, Mas Yogi, Mbak Lalu, Mbak Kenanti.
1: Oh iya, Mbak Lalu, Lalu Rati, Mbak Lalu Rati, semuanya. Buat semuanya, Bang Denis.
0: Siap, Bunda.
1: Buat Bang Denis, semoga kebacaan Bang Denis. Ular hati-hati di jalan tertulangnya ya.
0: Iya, terima kasih, Bunda.
1: Terima kasih, Bang Denis. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salam untuk Kak Sofi dan juga keluarga. Telepon terakhir malam hari ini. Selamat malam, Bang Arindo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Bang Arindo.
0: Dengan
1: Bang Barbi Lindo. Bang Barbi Lindo.
0: Dengan abang siapakah ini?
1: Oh, dengan Bu Widi di Tokyo. Pak Widi.
0: Dengan Pak Widi di Tokyo. Oke, Pak Widi apa kabar?
1: Ya, sehat-sehat. Dengan Bang Lindo ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Yes. Salam kenal ya Bang Lindo.
0: Anggih.
1: Lagunya ikut aja ya.
0: Siap.
1: Misalnya baru pertama kali ini gabung dengan dari Mataram. Kemarin udah sempat masuk juga ya, baru kedua kali ya.
0: Bang,
1: jadi
0: ya?
1: Gak begitu tahu yang siapa pen baru, kalau siapa pen baru soalnya.
0: Oke, Bang Widi di Tokyo bekerja atau emang tinggal di sana?
1: Iya, kerja, bekerja di sini.
0: Oke, mungkin salamnya untuk keluarga Bang Widi?
1: Ya, salam-salamnya buat ya yang dari Pro 1 Mataram ya, kemudian ada Bu Farida yang sering gabung, masuk di Maluku Tengah, Bang Andi di Batam, ada Mbak Lalu di Lombok Tengah, dan ada Bang Wijo di Manado. Salamnya untuk semua-semua yang ada ya, salam kenal kumpulan seluruh di udara. Dari Widi di Tokyo, Jepang, makasih ya Bang Bodi, sampai jumpa lagi di lain waktu. Lagunya ikutan aja ya, sayonara, bye-bye.
0: Terima kasih untuk Bang Widi ya di Tokyo, Jepang. Salam untuk keluarga Indonesia yang ada di Jepang juga di Tokyo ya, Bang Widi. Baiklah, teman-teman tadi, ini jika menjadi penonton terakhir, ada Bang Widi tadi dari Tokyo, Jepang. Ini menarik jumpa kita dalam ini untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar ya, yang sudah berpartisipasi, berbagi rindu dan berbagi salam di malam hari ini. Dari Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gerakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang

siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah

anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga

Menara menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat.

0: Cing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lu sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa pagi Anda di hari ini ya, Senin 18 Mei 2020.

bukanlah sesuatu yang menakutkan atau membosankan ya, tetapi ini mudah-mudahan menjadi awal untuk memulai sesuatu yang lebih baik ya selama sepekan ke depan. Awal untuk kembali menata semangat, memperbaiki langkah Anda, dan melanjutkan harapan-harapan yang sedang diperjuangkan. Bersama saya Andi Suhandi akan mencoba menyemangati pagi Anda di NTB pagi ini.

pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik. Sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya,

Terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Benny Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Wash.

0: Transaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

Halo, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini ya, Senin 18 Mei 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan terpantau untuk semua wilayah di Nusa Tenggara Barat, hari ini akan disapa hujan ringan, dimana untuk Kota Bima hujan ringan akan menyapa hari ini dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 81 hingga 97%. Sementara untuk Kabupaten Bima sendiri, hujan ringan juga akan menyapa. Begitupun juga dengan Dompu, dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 76 hingga 96%. Untuk wilayah Sumbawa, Sumbawa hari ini juga akan disapa dengan hujan ringan sepanjang hari, di mana suhunya berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban 79 hingga 98%. Ya, dengar untuk perakhiran cuaca, kita beralih ke wilayah Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini ada hujan petir dengan suhu berkisar 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 86 hingga 97%. Sementara untuk wilayah Lombok Tengah dan Lombok Barat, hujan ringan akan menyapa dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 77 hingga 99%. Dan untuk wilayah Lombok Utara dan Kota Mataram, hari ini akan ada hujan ringan juga dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 78 hingga 98%. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Anda yang mungkin saat ini sudah mulai bersiap menuju tempat kerja, yang sedang menikmati sarapan sambil mendengarkan RRI Pro 1 Radio Mataram ya. Dan untuk Anda pelajar, mahasiswa yang siap berangkat ke sekolah dan kampus, ada juga nih untuk para orang tua yang dari tadi sibuk juga ya, untuk persiapan dan mengantar putra-putrinya memulai aktivitas hari ini. Bagi Anda yang mungkin saat ini sudah dari tadi sibuk dengan segala aktivitas untuk menyambut awal pekan, semoga hari ini berjalan dengan lancar, hari tetap hangat, semoga tetap semangat, dan segala aktivitas di awal pekan ini semoga memberikan hasil kerja yang maksimal ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, seperti biasa nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB Pagi. Kemudian nanti topik utamanya ini terkait maraknya tawaran investasi pembangunan dapur makan bergizi gratis mulai memakan korban. Ada juga nanti informasi tentang pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang menggandeng tim asistensi Australian Federal Police untuk memperkuat pencegahan penyelundupan manusia. Anda bisa menyimak rangkaian informasi ini dalam Warta Berita NTB Pagi tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: dugaan kerjasama bermasalah. Ia juga menjelaskan mekanisme program MPG di mana yayasan yang telah memperoleh kuota titik pembangunan dari BGN agar mencari mitra investor untuk pembangunan fasilitas sesuai dengan standar. Mualani kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi tanpa melakukan pengecekan secara mendalam. Ia menilai masyarakat perlu memastikan seluruh identitas dan legalitas program benar-benar terdaftar agar terhindar dari potensi kerugian.
1: Maraknya penipuan terkait pembangunan dapur MBG menjadi keresahan masyarakat. Beberapa pernah ditawari namun menolak karena iming-iming penghasilan yang dirasa kurang masuk akal dan cenderung menipu. Berikut beberapa petikan tanggapan masyarakat.
2: Suharli dari Cakra. Pandangan saya sebagai masyarakat itu, ketika ada orang yang menjanjikan dengan nilai uang yang cukup besar keuntungan, jangan pernah dipercaya karena terlalu naif lah kalau kita berbicara bisnis. Kalau pasti itu akan merugikan diri sendiri karena namanya lihat jahat orang menipu itu melihat konteks memberikan undung-undung keuntungan yang lebih besar, misalnya seperti SPPJ saat ini. Misalkan banyak orang yang ayo ikut gabung, kita membangun dapur nih, uang sama 50, nanti dari masing-masing ngompel dapatkan sekian rupiah, tapi pada ujung-ujungnya nggak akan dapat seperti itu. Nah, itu dari hal yang pernah terjadi di saya, juga pernah ditawarin hal yang begitu tuh.
3: Umami dari Luang Balok. Sedang ribut itu banyak broker-broker yang fiktif gitu untuk pengadaan lahan untuk MBG, karena memang lahan MBG ini cukup tricky untuk pengadaan lahannya. Nah, kemarin saya lihat tuh banyak sekali fenomena yang begitu tuh. Nah, akhirnya saya sebagai warga biasa sih sangat resah gitu kan. Apalagi dia misalnya udah transaksi, udah bayar sampai puluhan juta, terus tiba-tiba dia ditipu gitu kan. Siapa yang gak resah gitu? Itu kalau info yang saya dapat itu sampai 30 juta loh itu untuk pengadaan lokasi aja. Itu untuk bayarnya 30 juta loh ditipu, siapa yang gak rugi gitu. Nah, itu sih saya sangat kecewa dengan orang-orang broker-broker yang gak jelas yang kayak gitu.
1: Sebanyak 824 dapur makan bergizi gratis telah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, termasuk 136 dapur yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Keberadaan ratusan dapur tersebut kini menjangkau hampir 2 juta penerima manfaat, mulai dari balita, pelajar, hingga ibu hamil. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai jumlah dapur MBG yang ada saat ini sudah cukup memadai, sehingga fokus selanjutnya diarahkan pada pemerataan distribusi layanan penerima manfaat. Berikut penjelasan Ketua Satgas MBG NTB, Fatul Ghani, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
4: Sebenarnya bagaimana sih prosedur untuk masyarakat kalau misal mau investasi untuk pembuatan dapur MBG ini? Kepala BGN juga kan mengimbau masyarakat supaya tidak tergiur masalah itu. Karena banyak memang masyarakat kemarin dia diajak untuk investasi bangun dapur, ternyata sampai sekarang itu tidak ada penjelasan gitu.
5: Untuk saat ini NTB itu sudah, untuk jumlah itu sudah memadai sebenarnya. Sehingga sekarang pengaturan penerima manfaat aja yang kita atur. Supaya terjadi pemerataan dalam arti kita melihat dari jangkauan area penerima manfaat. Ada yang lompat desa ini mengantar. Nah, ini yang perlu ditata.
4: Jadi sebenarnya untuk NTB apakah sudah diberhentikan untuk pembangunan dapur itu seperti apa?
5: Kan diberhentikan, tapi untuk saat ini proses untuk dapur itu kan sudah memenuhi sebenarnya target BGN.
4: Oh, betul.
5: Sekarang langkah yang perlu kita lakukan adalah mengatur kembali jangkauan penerima manfaatnya. Kalau memang di suatu wilayah terdapat calon penerima manfaat yang belum bisa tercover, maka itu ada peluang untuk diadakan dapur SPP. Itu pun kita akan lihat wilayahnya nanti, Satgas Kabupaten Kota, kemudian Kepala Desa, Pak Camat, itu akan memberikan laporan secara tertulis bahwa di situ memang ada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu belum terjangkau oleh dapur SPPG, dapur MBG. Jadi sehingga kita akan membuat usulan melalui koordinasi dengan korwil setempat, baik itu Kodam, korwil kabupaten kota, kemudian provinsi.
4: Berarti sekarang yang 781 dapur itu di luar
5: 800 sekarang posisi 821 posisi STTG hari ini ya.
4: Di NTB ya?
5: Di NTB.
4: Ini termasuk dapur yang di wilayah 3T Pak?
5: Termasuk itu.
4: Sasarannya berarti berapa deh? Kemarin kan ada 1,8 itu dari.
5: 1,8 sekian, sekarang udah mendekati 1,9 sekian lah. Jadi kita ini 40% terjangkau itu.
4: Berarti Pak Asisten, maksudnya yang 800 ini termasuk yang sudah di luar suspen atau bagaimana?
5: Seluruhnya, yang tercantum ini adalah data terakhir yang SPPG-nya operasional.
4: Pak Asisten, ini kan kemarin ada penegasan juga dari Kepala BGN. Supaya bagaimana memastikan dapur-dapur ini juga bisa melibatkan para petani kita, ini seperti apa skenarionya?
5: Jadi nanti skenarionya, kalau koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini sudah operasional, maka insya Allah kita akan arahkan nanti mekanisme itu lewat koperasi itu. Ini kan masih menjadi ini rencana ke depan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti ada semacam dari hulu ke hilir itu jadi satu kesatuan.
4: Targetnya bulan 7 ya kemarin Pak Gubernur, supaya bisa Kopdes ini bisa menyuplai untuk MBG.
5: Operasinya sudah secara operasional sudah memenuhi syarat, ya bisa. Tapi kan sekarang kita tahu bahwa beberapa koperasi kan masih belum ini kan, masih di tahap pembangunan, pengisian personil juga masih ini kan itu. Kita menunggu kelengkapan dari sisi pembangunan fisik maupun personalnya gitu.
4: Terakhir Pak Asisten, himbauan ini dari pemerintah provinsi supaya masyarakat benar-benar tercerdaskan, tidak teriming-imingi untuk investasi ini. Seperti apa mungkinnya masyarakat itu bisa
5: terinvestasi? Masalah dapur MBG, SPPG, maka yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan manfaat di suatu wilayah itu sudah terpenuhi atau tidak. Ketika suatu wilayah itu belum terjangkau atau belum menerima layanan SPPG, maka ada peluang untuk
4: membangun dapur.
5: Layan itu maksimum 3.000, itu juga ke depan bisa untuk optimalnya layanan kepada masyarakat, bisa saja itu nanti berkurang. Ada yang menerima layanan TM itu ada yang 1.500, 2.000, 2.500. Sekarang masih maksimum 3.000. Kalau di atas 3.000 maka akan dialihkan kepada SPPG terdekat. Ketika misalnya kita dalam SPPG penerima manfaatnya 3.000 tapi keteteran, maka ada kebijakan juga untuk mengalihkan penerimaan manfaat kepada SPPG terdekat. Tadinya 1.500 mungkin bisa berbagi menjadi 3.000 menjadi 2.500 atau 2.000, maka sisanya dialihkan kepada SPPG terdekat. Penerima manfaatnya mungkin masih 1.000 atau 1.500, tetapi kalau khusus untuk 3T kan mungkin bisa di bawah 1.000.
4: Terus syaratnya untuk bisa bangun dapur ini harus punya yayasan atau seperti apa Pak Ustaz? Selain sasaran tadi.
5: Ya jelas untuk saat ini kan yayasan dan mitra itu bekerjasama.
4: Siap. Terima kasih Pak Ustaz informasinya.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggandeng tim asisten Australian Federal Police atau AFV untuk memperkuat pencegahan penyelundupan manusia atau people smuggling. Di sisi lain, masyarakat diminta tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di wilayah perairan. Mayak Tarifa melaporkan.
6: Bagaimanapun ini sangat penting kebutuhan kita di Lombok Tengah.
7: Kepedisian Resort Lombok Tengah menerima kunjungan tim asistensi Australian Federal Police atau AFF dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kejahatan transnasional, khususnya penyeludupan manusia atau people smuggling. Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, Lombok Tengah dipilih sebagai lokasi asistensi karena memiliki akses vital berupa bandara internasional dan pelabuhan yang berpotensi menjadi jalur kejahatan lintas negara. Menurut Kapolres, kerjasama bersama AFF dan Div Huvinter Polri menjadi langkah langkah preventif penting untuk mencegah wilayah Lombok Tengah dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan manusia. Ia juga menegaskan edukasi kepada masyarakat pesisir menjadi kunci utama agar warga tidak mudah tergiur bujuk rayu para fasilitator penyelundupan manusia.
8: Ini kita masih waspada ya, belum ada kasus kedatangan ini, tapi kita juga waspada karena Lombok Tengah ini kan gerbang yang menuju keluar dari tempat bandara, tempat pelabuhan. Antisipasi juga di sini adalah destinasi pariwisata internasional, jadi banyak wisatawan asing yang di sini, yang berlibur di sini maupun pengguna bisa kerjaannya di sini harus diawasi, dan butuh juga kerjasama dari berbagai pihak, baik dari imigrasi dan sektor yang lain juga kita bekerjasama. Dan juga dukungan dari beliau di DPR yang mengawasi kita semua juga sangat kita apresiasi untuk kerjanya beliau di sini.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah menilai penyelundupan manusia merupakan persoalan serius yang membutuhkan kerjasama internasional. Ia meminta masyarakat tetap waspada dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di wilayah perairan.
9: Koordinasi Porkopimda penting karena Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian dari pengadilan. Nah itu memang menjadi agenda sebenarnya dalam rapat-rapat Porkopimda untuk mengangkat isu sama dengan ini. Bagaimanapun ini sangat penting kebutuhan kita di Lombok Tengah.
7: Ia berharap langkah-langkah di atas tepat sasaran agar Lombok Tengah senantiasa menjadi daerah yang aman dan maju.
1: Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram memastikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah reverse driven fuel di TPST Kebon Talo, Kecamatan Apenan mulai dikerjakan pada Juni 2026. Fatmawati melaporkan.
10: Kemudian pembangunannya itu akan dimulai pada tanggal 9, kalau tidak salah 9 Juni.
11: Proyek senilai 97 miliar rupiah tersebut diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir regional atau TPAR Kebun Kongo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Haji Nizar Deni Cahyadi mengatakan proses tender proyek ditargetkan rampung pada 29 Mei 2026, sementara pekerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 9 Juni 2026. Ia menjelaskan fasilitas RDF di TPST Kebun Kolo nantinya mengolah sampah rumah tangga dan komersial melalui proses pemilahan, pencecahan hingga pengeringan. Sampah yang telah dikeringkan kemudian diolah menjadi bahan bakar alternatif atau RDF yang dapat dimanfaatkan industri, termasuk dijual ke pihak PLN sebagai substitusi bahan bakar.
10: Bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah melalui proses pemilahan, pencecahan, dan
12: dipilah.
10: Kan ada pemilahannya. Kalau sampah plastik ya tetap sampah plastik. Ya. Kan dijual di PLN. Kami kerjasama dengan PLN, nanti difasilitasi oleh balai.
11: Fasilitas RDF Kebon Talo diperkirakan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 60 hingga 70 ton sampah per hari. Selain itu, Kota Mataram juga mengandalkan fasilitas pengolahan lain seperti di TPST Sandubaye yang mampu menangani sekitar 45 ton sampah per hari, serta fasilitas pengolahan tambahan yang diperkirakan mampu mengurangi sekitar 20 ton sampah. Tidak hanya mengandalkan fasilitas skala besar, DLH juga mulai membangun pengolahan sampah organik di tingkat lingkungan yang dikenal dengan program Tempah Dedoro untuk mengurangi timbunan sampah dari sumbernya. Program tersebut diperkirakan mampu mengurangi sekitar 10 ton sampah organik per hari.
1: Ya, pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan penting terkait potensi kerentanan sektor pertanian, khususnya pada wilayah yang berada di luar zona irigasi teknis. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi menghadapi musim tanam ketiga yang dinilai semakin berisiko terhadap ketersediaan air dan serangan hama tanaman. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
13: Kalau yang berada di zona irigasi teknis itu relatif masih aman, Pak.
14: Pemerintah Lombok Barat melalui Dinas Pertanian mengingatkan

0: tanam petani. Menurutnya, pola tanam yang sebelumnya padi secara berulang dapat dialihkan menjadi palawija pada musim tanam ketiga untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.
1: Masyarakat petani yang area pertaniannya itu berada di luar zona irigasi teknis. Nah, ini penting untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap pola tanamnya. Yang tadinya mungkin padi, bisa sekarang di musim tanam ketiga itu bisa palawija. Nah, ini kan baik juga ini di samping juga untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan debit air yang ada. Juga ini penting untuk memutus siklus, Pak. Siklus dari hama yang memang sudah kebetulan ada di area itu.
0: Ia menambahkan, pengulangan varietas tanaman dalam jangka panjang dapat meningkatkan kerentanan serangan hama yang berpotensi menurunkan hasil panen petani. Dinas Pertanian Lombok Barat juga menyoroti beberapa wilayah rawan kekurangan air, seperti Kecamatan Kuripan bagian selatan atau Giri Sasak, wilayah Banyu Urip, Giri Trembesi, hingga Kecamatan Lembar bagian atas, termasuk Mareje, serta sebagian wilayah Sekotong.
2: Ya, saudara, rumah warga penerima bantuan sosial dari pemerintah di Kabupaten Sumbawa akan dipasangi stiker. Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Randy Pratama melaporkan.
3: Tetapi kalau memang dia keberatan tak mau, selanjutnya kita berita mundur.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menerapkan kebijakan pemasangan stiker pada rumah warga penerima bantuan sosial atau bansos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian, mengatakan pemasangan stiker akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, koramil, polsek, hingga pendamping program keluarga harapan atau PKH. Kebijakan tersebut sebenarnya sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu, namun baru dapat direalisasikan tahun ini. Ia menegaskan, masih ditemukan sejumlah penerima bantuan yang dinilai tidak layak, termasuk warga yang secara ekonomi tergolong mampu, namun tetap tercatat sebagai penerima bansos. Iwan menyebut, pemasangan stiker ini juga sebagai upaya pengawasan agar bantuan sosial tidak disalahgunakan. Jika ada penerima yang menolak pemasangan stiker, maka akan diminta menandatangani berita acara pengunduran diri dari program bansos.
3: Tetapi kalau memang dia keberatan tidak mau, selanjutnya kita buat berita acara bahwa dia mundur. Tetapi memang ini juga akan terus kita pantau, kita pelajari, dan mudah-mudahan dengan informasi awal ini juga kita bisa mendapatkan pembalik. Kalau memang dengan cara itu, apa kira-kira disarankan oleh warga? Tapi kita juga coba punya opsi-opsi lain. Kalau memang tidak punya apa, tidak dengan status pemasangan stiker dan lain sebagainya, maka upayanya adalah tetap kita melakukan langkah-langkah berikut.
4: Selain itu, Dinas Sosial juga terus memperkuat validasi data melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan BPD, serta memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Pemerintah daerah menegaskan data penerima bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui setiap bulan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
2: Peringatan Hari Museum Internasional yang jatuh setiap 18 Mei menjadi momentum bagi Museum Negeri NTB untuk memperkuat pendekatan kepada masyarakat di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Berbagai inovasi dilakukan mulai dari program museum masuk sekolah hingga pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan edukasi budaya. Khalil Bisri melaporkan.
5: Peringatan Hari Museum Internasional tahun ini mengangkat tema perubahan cepat dalam kehidupan masyarakat. Museum Negeri NTB memaknai momentum tersebut dengan melakukan berbagai penyesuaian agar museum tetap relevan dan dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nurala, mengatakan bahwa pihaknya mulai mengubah paradigma museum yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif mendatangi masyarakat melalui berbagai program edukasi budaya.
6: Nah, yang kita lakukan adalah dialog langsung kepada masyarakat. Jadi kita nggak punya pasif menjadi tempat yang didatangi, tapi juga kami menjadi bukan dialog langsung ke masyarakat. Jadi kalau temanya kan masa depan di komunitas yang berubah cepat ya gitu kan, secara internasional. Nah, kita itu tidak hanya sifatnya pasif ya.
5: Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan program museum masuk sekolah dan museum desa. Program tersebut menjadi sarana memperkenalkan sejarah dan budaya kepada pelajar serta komunitas masyarakat secara langsung. Selain itu, Museum Negeri NTB juga mulai memanfaatkan teknologi digital melalui fotografi, sinematografi, dan media sosial untuk menyampaikan koleksi museum secara lebih menarik dan estetik.

0: Dengan berbagai inovasi tersebut, Museum Negeri NTB berharap minat masyarakat terhadap museum dan pelestarian budaya terus meningkat di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.
1: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selain fokus pada pembinaan atlet, PASI NTB juga mengagendakan pelatihan bagi wasit, juri, dan tenaga teknis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan event serta mendukung peningkatan prestasi atlet daerah. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyebutkan Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 menjadi bagian penting dalam tahapan pembinaan menuju PON 2028. Hasil yang diraih pada Porprov dinilai menjadi modal bagi atlet NTB untuk bersaing di ajang olahraga nasional tersebut. PASI NTB juga menilai kesiapan atlet harus didukung sumber daya manusia di bidang teknis pertandingan. Karena itu organisasi atlet tersebut akan menggelar pelatihan bagi wasit dan tenaga teknis lainnya guna membangun ekosistem olahraga atletik yang lebih profesional.
2: Dan seluruhnya juga PON menjadi bagian dari fokus secara khusus untuk kita siapkan atlet. Di samping itu juga untuk memperkuat ekosistem event ini baru didukung oleh tenaga teknis ya. Di situ ada wasit dan tenaga teknis lainnya. Nah, kita juga akan melakukannya semacam pelatihan ya, wasit dan tenaga teknis lainnya. Nanti sebelum Porpro, dan mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari kita meningkatkan kualitas atlet.
1: Pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan sekaligus mendukung performa atlet NTB dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan fondasi atletik NTB menuju PON 2028 dengan target melahirkan atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Maraknya tawaran investasi pembangunan dapur makan bergizi gratis mulai memakan korban. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggandeng tim asistensi Australian Federal Police memperkuat pencegahan penyelundupan manusia. Saya Anies Suwandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa

Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah

jelas antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita menghayati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta.

kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, rasa,

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 446521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara opini publik dan klarifikasi edisi Senin 18 Mei 2026. Waspada penipuan berkedok pembangunan dapur MBG di Nusa Tenggara Barat menjadi topik hari ini. Dan tentunya nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Mungkin ada dari Anda yang saat ini menjadi mitra dari beberapa dapur ya SPPG di Nusa Tenggara Barat, atau mungkin juga Anda yang menjadi pekerja di salah satu dapur MBG di NTB, atau mungkin juga Anda yang memiliki dapur ya selaku SPPG. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami. Kita akan coba mendiskusikan masalah topik hari ini, yakni penipuan berkedok pembangunan dapur MPG di NTB melalui kanal YouTube maupun juga nomor WA dan juga nomor telepon yang telah kami sediakan. Kami ingatkan kembali, Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Masyarakat di Nusa Tenggara Barat begitu ya, beberapa waktu lalu bahkan hingga saat ini terus diwanti-wanti, terus diminta waspada terhadap maraknya dugaan penipuan berkedok pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG ataupun juga satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Nah, di Nusa Tenggara Barat ini, baik itu yang ada di kabupaten kota di Pulau Lombok kemudian juga di Pulau Sumbawa, ini sejumlah modus mulai dari jual beli tik dapur, kemudian rekrutmen mitra hingga permintaan uang pembangunan mulai dilaporkan terjadi. Sehingga secara tegas gitu ya, Badan Gizi Nasional melalui juru bicaranya Dian Papua menegaskan bahwa pendaftaran mitra dapur MBG di NTB saat ini sudah ditutup karena kuota telah terpenuhi. Karena itu jika ada yang menawarkan titik dapur MBG, kita pembangunan SPPG atau pembangunan dapur-dapur ini dipastikan itu merupakan penipuan, apalagi terlebih dahulu diminta bayar untuk titiknya, istilahnya itu pembelian titik dapur MBG ataupun SPPG. Nah, ini dinyatakan oleh BGS sudah tidak ada lagi, karena dinyatakan juga bahwa dapur MBG di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup, atau mungkin tidak ada penambahan lagi pembangunan dapur-dapur untuk memenuhi kebutuhan penyaluran MBG di Provinsi Nusa Tenggara Barat pun. Dan diakui gitu ya, bukan hanya maksud kami setelah adanya maraknya modus-modus lain, ini pun masyarakat dikatakan memang sudah banyak gitu yang menjadi korban dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ini tidak lain memang iming-imingannya ini mendapatkan proyek pembangunan dapur MPG. Hanya saja memang tadi ini dapur ataupun titik dapur MPG di Nusa Tenggara Barat ini sudah tidak ada. Nah, untuk itu silakan mendengar, mungkin ada dari Anda yang pengalamannya ataupun pernah mendengar begitu ya, ada istilah jual beli titik MPG, titik pembangunan dapur MPG, atau mungkin juga ada dari Anda yang pernah diiming-imingi oleh oknum yang berniat melakukan penipuan. Silakan, kita membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Nanti untuk topik hari ini kita akan coba diskusi langsung bersama dengan BGN Korwil WGN di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan mencoba membahas terkait dengan sebenarnya berapa jumlah SPPG yang sudah ada di Nusa Tenggara Barat, kemudian juga apa yang perlu diwaspadai, yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar tidak lagi diiming-imingi ataupun bisa menjadi korban penipuan penjual pembelian, maksud kami ya, titik dapur MBG di Nusa Tenggara Barat. Bahkan yang saat ini marak gitu ya, atau mungkin kasus nyatanya. Nah, ini terjadi di Lombok Tengah. Nah, di Lombok Tengah ini sebelumnya juga sempat muncul dugaan penipuan berkedok perekrutan mitra MBG yang menyeret nama oknum tertentu. Nah, hanya saja saat ini memang sudah mulai diusut oleh aparat penegak hukum. Kayaknya juga seiring ataupun sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban. Selain itu juga kasus ini ya bukan hanya terjadi di Nusa Tenggara Barat, namun juga di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini ada oknum juga yang dilaporkan karena menjadi ataupun telah terjadinya dugaan penipuan dan juga penggelapan dana pembangunan dapur MBG. Nah, ini tetap menjadi perhatian kita semua, sehingga nanti pada sesi kedua kita akan coba membahas terkait dengan topik hari ini ataupun juga terkait dengan fenomena yang belakangan ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di sejumlah kabupaten kota terkait dengan titik dapur MBG ataupun penyelenggaraan ataupun pelaksanaan makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat si sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Ya, pendengar Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan kembali ingatkan, kami ingatkan gitu ya, Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan penipuan ataupun dugaan ya, penipuan dari titik dapur makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat. Bagian pun terus menghimbau masyarakat. Ya, ada yang masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Amil di Batu Layar, Sandik.
0: Ya, silakan Pak Amil.
1: Iya, ini memang kaitannya dengan pembangunan dapur MBG ini. Halo?
0: Iya, silakan. Iya,
1: memang sangat kita sayangkan lah ya, oknum-oknum yang mengiming-imingi orang untuk dapat apa namanya untung besar gitu ya. Ya, ini saya ada menemukan kasus juga di Lombok Timur itu. Dapurnya sudah hampir selesai. Tiba-tiba ternyata titik ordinatnya katanya bukan di situ. Aduh, ini kan kasihan investornya. Investornya kan kasihan juga gitu. Dan yang punya lahan juga gitu kan, yang punya lahan sudah di bangun untuk dapurnya, ternyata pada akhirnya informasinya seperti itu. Nah, tapi ya, kita berharap mudah-mudahan yang kebetulan sudah terlanjur dibangun oleh investor itu ya dibantu bagaimana solusinya sehingga tidak merugikan investor itu sendiri. Nah, tentu tadi berita di RRI misalnya tidak lagi ada pembangunan dapur lagi. Nah, ini supaya ini masyarakat jangan tergiur lagi gitu. Nah, ini tentu pihak-pihak terkait juga harus betul-betul mengawasi proses pembangunan dapur MBG ini supaya tidak ada lagi lah kesan-kesan yang berkaitan dengan alam yang tidak kita inginkan. Yang kedua, tentu pemberian makanan ini kan sangat bermanfaat memang untuk pihak-pihak yang terkait yang menerima. Tapi tentu kalau ada kejadian yang kebetulan ada masalah di satu MBG misalnya, ya jangan MBG-nya secara keseluruhan disalahkan begitu. Tentu dicari solusi-solusinya, misalnya makanannya, buah-buahannya bisa jadi lah gitu. Saking banyak yang dilayani, ada saja lah satu dua di tempat ya piringnya itu bermasalah gitu kan, bisa jadi gitu kan. Tapi tidak semuanya harus kita salahkan begitu. Ya mungkin ini Mbak pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir dari Batu Layar Lombok Barat. Silakan, mungkin masih ada juga di belakang yang ingin berpendapat ataupun juga ada saran dan masukan terkait dengan penyelenggaraan makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam hal titik dapur MBG itu sendiri. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Ya, jadi ada penambahan informasi ya, tadi jadinya selain bukan hanya di Lombok Tengah namun juga di Lombok Timur, ternyata juga sudah ada kejadian yang memang akibat dari penipuan berkedok penjualan titik dapur MBG itu sendiri. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Dengan adanya fenomena masyarakat yang mulai tertipu, yang mulai menjadi korban, sehingga BGM terus meminta masyarakat kita untuk memperhatikan beberapa hal untuk menghindari tadi penipuan. Yang pertama itu tadi, tidak mudah percaya jika ada yang menjual ataupun menawarkan titik dapur MBG. Karena di Nusa Tenggara Barat sudah diceritakan titik dapur MBG sudah di stop atau jenarakan sudah cukup dan tidak ada lagi pembukaan titik-titik baru ataupun titik-titik dapur baru MBG yang akan dibuka. Kemudian juga masyarakat diminta untuk tidak mudah mentransfer uang ataupun melakukan transaksi gitu, jika ada oknum yang mengaku koordinator, kemudian juga penghubung ataupun orang dalam program MBG yang terlibat. Nah, ini yang paling penting. Kemudian juga masyarakat gitu ya diminta untuk terus memantau lembaga resmi seperti Badan Gizi Nasional atau pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan juga informasi yang bisa dipertanggungjawabkan khususnya dalam hal ataupun garis besar dari MBG ataupun dari SPPG hingga titik koordinat MBG itu sendiri. Dan yang paling penting ini adalah melaporkan ke aparat penegak hukum, ke pihak yang berwajib jika ada ataupun jika menemukan dugaan penipuan terkait dengan program makan bergizi gratis. Nah, ini sudah ada suara yang lantang begitu dari BGN. Sudah ada himbauan, kemudian juga begitu pun Satgas ya, Satgas MBG di setiap masing-masing kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Ini juga terus melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat kita sendiri, termasuk juga terus memantau bagaimana jalannya program makan bergizi gratis itu sendiri. Di lapangan misalnya Satgas terus memantau bagaimana kualitas dari makanan yang dibagikan, kemudian juga bagaimana proses pengolahannya di dapur di masing-masing SPPG. Kemudian juga BGN juga rutin nih turun ke lapangan memeriksa bagaimana jalannya program makan bergizi gratis itu sendiri. Dan untuk topik hari ini pendengar, nanti kita akan coba membahasnya bersama langsung dengan pihak BGN, khususnya dari Korwil BGN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan mengetahui sebenarnya langkah apa yang perlu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat kita yang menjadi korban penipuan. Kemudian juga bagaimana gambaran garis besar jumlah SPPG di Nusa Tenggara Barat hingga jalannya program makan bergizi gratis. Kita akan melanjutkan diskusi pagi hari ini pendengar nanti pada sesi kedua. Namun untuk saat ini kita akan jeda dulu. Kita akan sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi gak ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita. Bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas galuan atau duluan. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas galuan memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas galuan sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas galuan adalah pada bagian kulitnya. Kertas galuan bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penambahan kertas galuan ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas galuan cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.